0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, loh.

0: nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
3: Cah Ayu. Sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Selamat pagi teman produk.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh. Ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di 96,7 pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya Pro 2 Hitlist ya menemani kalian di santai siang teman Pro 2 di pukul 10 ini ya teman Pro 2. Ya ini sudah pertengahan, belum pertengahan juga sih, tapi biasanya jam-jam begini tuh sudah mulai lapar lagi ya teman Pro 2. Jadi kalau kalian bawa cemilan ya, dimakan cemilannya, kalau bisa cemilan yang sehat teman Pro 2. Lagi pula sekarang lagi musim budaya hidup sehat ya teman Pro 2, luar biasa banyak anak muda, bukan hanya anak muda tapi juga orang-orang yang lain ya, remaja atau kemudian orang tua juga banyak yang sudah mulai membiasakan hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat teman Pro 2. Ya teman Pro 2, baru-baru ini grup vokal Project Pop yang menggelar konser perayaan mereka yang ke-30 tahun perjalanan karir ya, bertajuk Forever Young, Forever Fun teman Pro 2 di Tenis Indoor Senayan Jakarta Pusat malam minggu ya, hari Sabtu kemarin tanggal 8 Agustus teman Pro 2. Dan konser itu tidak hanya jadi ajang nostalgia nih buat ribuan penggemar dari Project Pop, tapi ini juga jadi pembuktian untuk Tika, Ujo, Odi, Gugum, dan Yosi bahwa usia tidak menghalangi mereka untuk tetap berkarya. Jadi teman Pro 2, Project Pop ini membuka konser mereka Forever Young, Forever Fun ini dengan lagu ikonik mereka Tua Gampat yang langsung disambut riuh para penonton ya. Memang kalau apa namanya Project Pop itu pasti ya, mau walaupun mereka nih grup yang lama ya, tapi sampai 30 tahun loh teman Pro 2, tapi lagu-lagunya juga sampai sekarang tuh masih masih disukai sama para penggemarnya, walaupun penggemarnya juga bisa saja anak-anak yang baru beranjak dewasa gitu ya teman Pro 2. Mereka mengenakan kostum warna-warni, Tika CS ya, membakar semangat para penggemar untuk menyanyi bersama nih teman Pro 2. Selanjutnya, grup yang terbentuk di tahun 1996 ini teman Pro 2 mengejak para penonton untuk goyang dan nyanyi bareng lewat lagu mereka Senggal-senggol Reggae dan Pacarku Superstar teman Pro 2. Setelah 3 lagu pembuka, Project Pop berganti kostum dadakan sambil membawakan lagu Please Please Polisi teman Pro 2. Para personil dari Project Pop juga kembali berganti kostum di atas panggung saat akan menyanyikan lagu Jangan Ganggu Banci teman Pro 2 ya. Di sela-sela penampilan mereka, Tika Pangabean menyampaikan rasa terima kasih untuk para fans yang dengan setia mendukung mereka sampai sudah berusia 30 tahun.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2, setelah lebih dari 2 dekade berkarya dan 18 tahun bersama dengan label rekaman teman Pro 2, Kotak Resmi buka babak baru dalam perjalanan musik mereka dengan memilih melangkah sebagai band independen nih teman Pro 2. Dan keputusan besar ini ditandai melalui perilisan single terbaru mereka, judulnya tuh YOLO, You Only Live Once ya teman Pro 2. Sebuah anthem rock yang mengajak setiap orang untuk berani keluar dari rasa takut dan coba hal-hal baru dan pastinya mengambil kendali atas kehidupannya. Jadi teman Pro 2, buat Kota, keputusan menjadi band independen bukan sekedar perubahan sistem kerja, tapi ini jadi wujud keberanian mereka untuk kembali mempercayai insting bermusik mereka. Semangat itulah yang melahirkan YOLO ya teman Pro 2, lagu yang lahir dari pengalaman nyata tentang keberanian memulai kembali dan meninggalkan zona nyaman. Lagu yang dirilis baru kemarin ya teman Pro 2, 11 Agustus 2026 disebutkan bahwa seluruh proses produksi YOLO ini ditangani langsung oleh Kotak, mulai dari lirik, aransemen, sampai yang lainnya juga teman Pro 2. Tanpa batasan kreatif, Kotak juga menghadirkan karya yang lebih personal, jujur, dan merepresentasikan fase baru yang sedang mereka jalani saat ini teman Pro 2. YOLO bukan hanya lagu baru kami, kata mereka ya teman Pro 2, tapi ini jadi cerminan dari keputusan besar yang sedang diambil oleh mereka.

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
2: Prodway FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodway.
3: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
4: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
4: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
4: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
4: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Masih di 96,7 teman Pro 2, Grace masih menemani kalian di pukul 10 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur ya, tentunya di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Sambil santai-santai di siang ini, boleh request lagu nih teman Pro 2 di 082199147873. Di WhatsApp Pro 2 Sorong ya teman Pro 2, 082199147873. Ya teman Pro 2, kali ini ada Anggis Devaki ya yang kembali menyapa penikmat musik tanah air lewat karya terbarunya. Dan kali ini Anggis merilis single judulnya Untuk Kau Hargai teman Pro 2. Dan lagu ini juga bergenre pop yang menjadi bagian dari perjalanan musik terbaru dari si Anggis teman Pro 2. Ya Anggis, biasanya bawanya lagu melo-melo ya teman Pro 2. Dan rilisan ini juga hadir di bawah naungan Hit Records dengan dukungan manajemen Star Media Nusantara teman Pro 2. Jadi Untuk Kau Hargai ini ternyata karya yang ditulis Bagas Ran teman Pro 2 ya. Kehadiran lagu ini tentunya mendapat daftar karya yang dibawakan Anggis, sekaligus juga memperlihatkan konsistensi dari Anggis nih untuk terus menghadirkan musik baru buat para pendengar tentunya ya, para pecinta Anggis ya teman Pro 2. Dengan genre pop yang sebagai dasar musikalnya, single ini juga dikemas untuk jadi salah satu rilisan terbaru yang bisa menemani kalian di berbagai suasana teman Pro 2. Jadi di proses penggarapannya sendiri teman Pro 2, Anggis ini dapat dukungan dari tim di balik Hits Records dan juga Star Media Nusantara teman Pro 2. Kolaborasi antara penyanyi, pencipta lagu, label, dan pastinya manajemen juga jadi bagian penting untuk menghadirkan sebuah karya hingga akhirnya bisa dinikmati oleh publik ya teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya teman berdua, selain Anggis ya, ada sesama jebolan Indonesian Idol juga nih yang baru saja merilis lagu terbarunya teman berdua. Ada si Sierla Mars teman berdua, dia akhirnya merilis lagunya yang baru Putar Arah teman berdua. Dan lagu ini Sierla kembali mengeksplorasi musik pop teman berdua ya. Jadi buat si Sierla, kehadiran sebuah lagu baru tentu bukan hanya soal menambah daftar karyanya saja teman berdua, tapi dari setiap rilisan tentunya jadi kesempatan untuk memperkenalkan sisi musikal yang berbeda kepada para pendengar. Jadi teman Pro 2 kali ini Putar Arah ya, judul lagunya si Sierla yang jadi karya yang membawa nama si Sierla ini kembali hadir di tengah deretan rilisan musik pop yang terus bermunculan. Jadi di balik perilisan ini juga Hit Records lagi-lagi dipercaya sebagai label yang menaungi karya dari Sierla. Sementara itu teman Pro 2, perjalanan karir Sierla ini berada di bawah manajemen Star Media Nusantara, dan kolaborasi ini juga jadi bagian dari proses membawa Putar Arah supaya bisa menjangkau pendengar lebih luas lagi ya pastinya. Dengan Putar Arah ini Sierla juga pastinya dia kembali mengambil langkah baru dalam perjalanan musiknya teman Pro 2, sebuah judul yang sederhana tapi ini cukup terbuka ya untuk dimaknai dari berbagai sisi tentang perubahan, keputusan, dan juga keberanian nih untuk memilih jalan yang berbeda.

0: Biasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2, tidak terasa sudah pukul 10 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih untuk kebersamaan kalian dari pukul 5 pagi sampai di kurang 4 menit pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Itu saatnya Grace undur diri, teman Pro 2, dari ruang dengar kalian. Terima kasih untuk kebersamaan dari pagi sampai siang ini, teman Pro 2. Selamat melanjutkan aktivitas kalian di siang ini. Setelah ini juga akan ada Kak Eka yang menemani kalian, teman Pro 2, sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang akan dibagikan. Tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman berdua dimanapun kamu berada. Kehadir kembali menemani kamu semuanya di edisi hari Rabu, tepatnya di tanggal 12 Agustus 2026, di siang hari ini jam 11 sampai jam 18 waktu Indonesia Timur. Teman berdua semuanya, ya senang sekali kak bisa kembali menyapa teman berdua setelah tadi malam ya sampai jam 12 ya. Dan ya kak balik lagi di jam 11 ya. Ditanya masih ngantuk atau enggak, sebenarnya masih ngantuk teman berdua, mengingat kalau misalnya pulang jam 12 itu kan belum tentu kita tidurnya juga jam 12 kan. Tidurnya paling jam 2 gitu kan. Tapi enggak apa-apa, kan senang teman berdua ya, masih bisa menemani kamu semuanya dalam keadaan sehat. Semoga teman berdua pun juga demikian, dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat menjalankan aktivitas di hari ini teman berdua ya. Baik teman berdua, di hari ini, di edisi kali ini kita akan sama-sama dengerin deretan-deretan lagu yang akan Eka persembahkan untuk teman berdua semuanya ya. Nanti di jam 12 yang akan ada informasi kuliner untuk teman berdua semuanya. Nanti di jam 1 ada informasi olahraga, jam 2 nanti ada informasi entertainment. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: yang udah tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: 5'9" brown eyes.
1: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. GFM, tunggu berdua ke Mas Yadir menemani kamu semuanya di santai siang ya. Siang hari ini panas banget ya, tunggu berdua. Kenapa sih gak turun hujan dari kemarin, dari kemarinnya lagi, dari bulan lalu ya. Sudah berbulan-bulan, sudah berhari-hari tapi hujan gak juga turun ya. Biasanya tuh kalau di Kota Sorong tuh hujan tuh gak berhenti-berhenti dan tidak mengenal musim ya teman perdua. Tapi gak tahu kenapa di bulan ini tuh rasanya kayak gersang banget gitu ya. Panas, berdebu, tidak ada hujan ya. Kita jadi gerah teman perdua ya. Dan kadang-kadang kondisi seperti ini juga bikin panas dan menurunkan semangat banyak orang ya. Ya pokoknya meskipun dengan cuaca yang seperti ini sih, mudah-mudahan teman perdua semuanya tetap semangat ya. Yang penting minum air putih yang banyak, dehidrasikan tubuh teman perdua itu dengan air ya. Mungkin pakai air kelapa juga boleh ya kan. Dan Eka masih ada menemani kamu semuanya di santai siang kali ini teman perdua dengan deretan lagu-lagu yang akan Eka kasih buat teman perdua semuanya sampai jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Jangan nangis lagi, malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari

hatiku tercipta sempurna, sederhana satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baik, Temu Pro 2 siang-siang gini udah pada ngopi atau belum nih Temu Pro 2? Karena biasanya tuh kalau siang tuh ngantuk ya, entah kenapa, padahal ya kita gak begadang gitu ya. Tapi kalau siang-siang kayak gini, apalagi anginnya sepoi-sepoi panas gitu ya, tuh pengen gitu ya yang seger-seger Temu Pro 2. Dan tidak heran pasti banyak Temu Pro 2 yang pengen banget ngopi ya. Tapi kali ini kan akan sedikit ngebahas soal load budgeting ya Temu Pro 2, dimana ini adalah istilah yang salah yang menjadi tren yang banyak dibicarakan di kalangan anak muda. Jadi istilah ini tuh menggambarkan kebiasaan seseorang yang terbuka mengenai kondisi dan juga batas keuangannya. Misalnya nih, kalau diajak ngopi nih, seseorang tuh berani mengatakan tidak kalau memang dirinya tuh lagi berhemat dan gak punya anggaran untuk kegiatan tersebut. Nah, bagi Gen Z, cara ini menjadi langkah sederhana untuk mengatur keuangan tanpa harus merasa malu tuh Pro 2 ya. Ya wajar aja sih ya, sekarang tuh Gen Z tuh pinter-pinter loh tuh Pro 2. Mereka tahu kapan menggunakan uangnya dengan untuk misalnya kebutuhan, mana uang untuk keinginan, itu udah pada pinter ya, udah sadar untuk investasi, tahu untuk menabung gitu ya. Jadi inilah prinsip yang memang keren banget yang bisa diterapkan oleh Gen Z Temu Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
3: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
4: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
5: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
0: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai di kamu.

Ya, suara 7 FM tuh Pradia kan masih ada menemani kamu semuanya ya. Di informasi kuliner kali ini kan mau ngebahas soal makanan fermentasi itu memperdua yang tidak hanya bagus untuk pencernaan tapi katanya juga bisa mendukung kesehatan otak dan juga fungsi kognitif ya. Hubungan antara kesehatan usus dan otak itu ternyata cukup erat loh untuk memperdua. Kondisi pencernaan dengan kondisi pencernaan yang baik itu dapat berkaitan dengan suasana hati, kemampuan mengingat hingga fungsi kognitif lainnya ya. Hubungan dua arah ini dikenal sebagai namanya good brain axis ya, yakni komunikasi antara otak dan juga saluran pencernaan melalui berbagai jalur. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah untuk menjaga kesehatan keduanya adalah memperhatikan makanan yang dikonsumsi.

Ya, ada pun beberapa makanan fermentasi yang Eka maksud itu ada yogurt tumpang perdua. Yogurt itu juga makanan fermentasi yang mudah ditemukan dan bisa dikonsumsi dalam berbagai cara ya. Makanan ini mengandung probiotik dan juga bakteri baik yang bisa membantu menjaga kesehatan mikrobioma usus tumpang perdua. Kemudian ada kimchi juga. Ini adalah makanan dari Korea ya, yang merupakan makanan pendamping. Biasanya terbuat dari kol atau wortel ya. Ada juga lobak ya, ditambah jahe, bawang putih dan lain sebagainya. Ini juga bagus sekali karena mengandung probiotik yang bisa mendukung kesehatan usus dan otak ya. Kemudian ada kombucha atau memperdua. Ini juga sempat populer dan menjadi tren. Minuman ini merupakan minuman fermentasi dengan sensasi karbonasi yang menyegarkan ya. Ini juga mengandung probiotik yang bisa membantu menjaga keseimbangan mikrobioma sekaligus menambah keragaman bakteri yang mendukung kesehatan ya. Ada miso juga atau memperdua. Ini kayak pasta kental dibuat dari fermentasi kedelai dan banyak digunakan untuk masakan Jepang ya, seperti sup, saus dan juga hidangan utama. Kemudian Indonesia juga punya yakni tempe ya. Tempe itu juga makanan fermentasi yang sangat bagus sekali karena sumber protein nabatinya lengkap ya. Ini juga bagus untuk kesehatan usus dan juga otak.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Baik, Tunggu Pro 2 mengawali informasi olahraga di siang hari ini. Tunggu Pro 2, Timnas Indonesia menatap FIFA ASEAN Cup 2026 dengan ambisi meraih prestasi maksimal sebagai tuan rumah. Turnamen perdana tersebut sekaligus menjadi kesempatan Garuda Indonesia memperbaiki peringkat FIFA dan meluapkan kekecewaan di Piala AFF ya. Pengamat sepak bola Estu Santoso menilai FIFA ASEAN Cup memiliki arti penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, perjalanan jauh Indonesia di turnamen tersebut berpotensi mendongkrak posisi Garuda dalam peringkat FIFA. FIFA ASEAN Cup juga menjadi sejarah baru karena turnamen regional tersebut digagas langsung oleh FIFA. Konsep serupa sebelumnya diterapkan melalui FIFA Arab Cup untuk memperkuat kompetisi antar negara kawasan Arab. FIFA ASEAN Cup dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 4 Oktober 2026. Turnamen tersebut masuk kalender resmi FIFA sehingga setiap negara berpeluang menurunkan skuad terbaiknya. Indonesia sendiri tergabung di grup A Premier Division bersama Malaysia, Singapura, dan juga India yang masih menunggu konfirmasi keikutsertaan. Sedangkan grup B dihuni Vietnam, Pakistan, Thailand, dan juga Filipina.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
5: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
6: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
5: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
6: Oh, begitu, Dang?
5: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
6: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Prodo FM.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

Lintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Baik, Tom Pridi akan hadir kembali menemani kamu semuanya di Santai Siang. Mohon maaf banget kalau misalnya tadi Eka jarang-jarang call-nya, karena Eka tuh sembari mengikuti pelatihan Tom Pridi. Jadi sebelah kiri mic ada handphone yang sudah terhubung dengan Zoom ya. Dan sebelah kanan Eka masih ada komputer yang Eka kontrol, sehingga Tom Pridi masih tetap dengerin lagu-lagu RRI Pro 2 Sorong ya. Sekarang Eka kembali fokus menemani kamu semuanya di RRI Pro 2 Sorong tentunya, dengan deretan lagu-lagu yang udah Eka siapin sampai sore nanti jam 18 waktu Indonesia Timur ya. Eka berdoa semoga Temu Perdua dalam keadaan sehat hari ini di tengah cuaca yang cukup panas sekali siang hari ini. Eka gak kebayang sih kalau misalnya naik motor gak pakai jaket, terus naik motor gitu aja, aduh panasnya kayak apa ya. Untungnya Eka bekerja di dalam ruangan ya, jadi panasnya itu tidak terlalu terasa. Cuma karena Eka lihat dari balik kaca ya, jadi Eka tuh tahu panasnya tuh seberapa gitu ya. Untungnya di sini Eka juga pakai AC ya, jadi tidak terlalu panas dirasakan, cuma sepenglihatan Eka aja kalau di luar itu panas ya. Dan Eka mau nyemangatin buat kamu yang bekerja di luar ruangan, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri buat kamu, dan Eka yakin betul ini tidak mudah untuk dijalani ya. Cuaca yang panas sekali seperti ini tentu saja bikin kamu dehidrasi, bikin kamu capek, berkeringat, gerah, terus emosi mungkin ya teman berdua. Semoga kamu selalu dalam lindungan Tuhan, dan semoga kamu sehat selalu, lancar pekerjaannya, tidak ada kendala suatu apapun. Semoga panas yang kalau bahasa Jawanya tuh ngentang-ngentang teman berdua, semoga ini tidak membuat semangat teman berdua luntur ya. Oke, teman berdua kan masih hadir menemani kamu semuanya. Tentunya Eka masih akan hadir dengan beragam informasi untuk teman berdua sampai jam 6 sore nanti.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hello, nih.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Baiklah, Om Brodia, informasi entertainment kali ini datang dari NCT 127 ya. Ini bacanya gimana nih tuh Om Brodia? Yang benar takutnya kayak salah baca ya. Kalau nggak salah sebenarnya ada istilah bahasa Koreanya, cuma kayak nggak hafal tuh Om Brodia ya. Jadi kita sebut aja NCT 127 ya. Ini akan kembali menggelar konser di Indonesia melalui tur kelimanya. Jadi bertajuk Neo City Jakarta The Red Line ya. Konser ini dijadwalkan berlangsung di tanggal 3 Oktober 2026 di Indonesia Arena Jakarta. Promoternya ada Diandra Global yang sudah merilis seat map-nya sekaligus kategori dan juga harga tiket konser ya. Informasi tersebut menjadi panduan bagi penggemar sebelum mengikuti penjualan tiket ya. Konser NCT 127 di Jakarta ini akan menggunakan area panggung utama dengan beberapa kategori penonton. Ada zona Neo City yang menjadi area standing, sedangkan kategori lainnya menggunakan tempat duduk bernomor ya. Jadi di 127 squad itu ada di 3.950.000, Neo City di 3.500.000, Redline di 3.400.000, Chat 1 itu di 3.150.000, Chat 2 itu di 2.225.000, terus kemudian itu sampai Chat 7 yang paling murah itu 1.350.000 ya. Harga tiket tersebut belum termasuk pajak pemerintah sebesar 10% dan biaya platform tiket sebesar 5%. Kategori 127 squad ini menjadi pilihan dengan harga tertinggi, sementara Chat 7 ini menjadi harga paling terjangkau ya. Penjualan tiket dilakukan melalui beberapa tahapan. Penggemar yang memiliki NCTzen 127 membership dapat mengikuti proses pre-sale sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pendaftaran NCTzen 127 membership itu berlangsung di tanggal 10 hingga 12 Agustus, sementara pendaftaran Diandra Global pre-sale dijadwalkan tanggal 14 Agustus 2026 ya. Jadi buat kamu yang mau beli tiketnya, kamu bisa pantengin atau kamu bikin membership dulu teman-teman berdua.

0: Still here in your apartment.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Baik, Tomo Pro 2, informasi selanjutnya datang dari Spider-Man Brand New Day, Tomo Pro 2, yang terus mencatatkan performa luar biasa sebagai film box office ya. Film tersebut telah meraup keuntungan sebesar 145 juta US dollar atau sekitar 2,5 triliun rupiah hingga akhir pekan kedua pemutarannya di pasar domestik ya. Dikutip dari Variety, Selasa 11 Agustus 2026, ini menjadikannya sebagai film dengan pendapatan terbesar ketiga pada akhir pekan kedua sepanjang masa. Hingga kini hanya 8 film yang pernah mencatat pendapatan lebih dari 100 juta US dollar pada akhir pekan kedua. Kesuksesan tersebut semakin memperkuat dominasi Brand New Day sebagai film box office global. Film produksi Sony dan juga Marvel itu sebelumnya memperoleh 355 juta US dollar atau sekitar 6,3 triliun rupiah saat dirilis di pasar domestik. Secara global, film tersebut meraih 932 juta US dollar atau sekitar 16,6 triliun rupiah. Setelah 2 pekan tayang, film tersebut telah mengumpulkan 655 juta atau sekitar 11,6 triliun rupiah di Amerika Utara. Ya, sementara pendapatan globalnya telah mencapai sekitar 1,67 miliar dolar Amerika Serikat ya, atau 29,8 triliun rupiah ya. Pencapaian tersebut menunjukkan besarnya antusiasme penonton terhadap film terbaru dari waralaba Spider-Man. Dengan laju pendapatan yang masih kuat, film tersebut kini diperkirakan akan mampu menuju angka 2 miliar US dollar secara global, Tomo Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam saat semuanya telah pergi. Bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau. Ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

Baik, itu berdua grup vokal Nona kembali membawa nama Indonesia ke panggung Hit in the Clouds atau HITC Los Angeles 2026. Acara tersebut berlangsung di Brookside at the Rose Pasadena Amerika Serikat ya, di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 ya. Festival musik

di berbagai negara ya. Mereka membuka penampilan dengan aransemen modern dari tembang Jawa Lelo Ledung. Lagu ini langsung memberikan sentuhan Indonesia sejak awal penampilan ya. Unsur tanah air juga kembali muncul ketika Nona menyelipkan bagian berbahasa Jawa dalam penampilan mereka. Momen kayak jenenge sopo menjadi salah satu bagian yang kemudian ramai dibicarakan setelah penampilan berlangsung. Dan tidak lupa, Nona juga membawakan Hong ya untuk pertama kalinya secara langsung di atas panggung. Lagu tersebut menjadi penampilan yang menarik perhatian karena memadukan karakter Nona dengan unsur lokal Om Telolet Om ya. Dalam penampilan sekitar 25 menit, Nona membawakan sejumlah lagu lama dan juga baru ya. Terus di festival HITC ini menjadi ruang bagi Nona untuk memperkenalkan identitas musik Indonesia kepada audiens internasional. Mereka tidak hanya tampil membawakan karya sendiri, tetapi juga memasukkan elemen bahasa dan budaya lokal dalam pertunjukan.

0: Baik, teman berdua, baru-baru ini Menteri Ekonomi Kreatif Ade Tengku Rifki Harsya menginginkan Indonesia selalu dijadikan destinasi utama lokasi syuting film internasional. Ya, demikian disampaikannya saat meninjau proses syuting film Happy Eyes di Taman Safari Indonesia Bogor. Ya, film tersebut merupakan hasil kolaborasi dari Moana Films dari Perancis dan juga Jungle Run Production Indonesia. Proses syuting sendiri berlangsung sepenuhnya di Indonesia selama 40 hari dengan lokasi utama di Taman Safari dan juga Tanjung Lesung, Banten ya. Menekraf sendiri menegaskan kekayaan alam, keanekaragaman hayati, budaya, serta talenta lokal menjadi daya tarik Indonesia bagi produksi film internasional. Menurut dia, kolaborasi produksi film asing dengan pelaku industri kreatif membuka peluang transfer pengetahuan dan juga teknologi ya. Indonesia sendiri sekarang semakin membuka diri ya untuk produksi-produksi film dari berbagai negara. Dan produksi film Happy Eyes sendiri melibatkan 200 kru, di mana sekitar 70%-nya berasal dari Indonesia. Menekraf sendiri menilai masuknya produksi film internasional memberikan dampak berbagai di bidang perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga penggerakan sektor perhotelan, kuliner, UMKM, transportasi, logistik, dan juga pariwisata. Menurut dia, pemerintah pun juga terus berupaya memperkuat dukungan bagi produksi film asing tersebut. Di antaranya adalah melalui koordinasi antar lembaga serta kemudahan visa, perizinan, dan juga keluar masuk peralatan produksi.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM,
2: teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Huh?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
5: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
5: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
5: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
5: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
5: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
5: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
6: Stay tuned on Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
7: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Ku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio_id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap pesan

Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Betul, Prudia, aku masih ada menemani kamu semuanya di Santai Siang ya. Buat kamu yang lagi di perjalanan, buat kamu yang masih sibuk di depan komputer ya, bentar lagi juga jam pulang ya, karena biasanya tuh jam pulang itu jam 4 lah ya. Yang sedang menyelesaikan pekerjaan, yang sedang bekerja di lapangan atau menyelesaikan kegiatan-kegiatan lainnya, semangat buat kamu ya. Pokoknya aku masih ada menemani waktu sore kamu sampai jam 18 waktu Indonesia Timur, dengan musik-musik pilihan, informasi menarik, dan tentunya masih banyak lagi untuk teman Pro 2 ya. Ada hari ketika kita bangun pagi itu rasanya malas banget ya teman Pro 2 untuk beranjak dari tempat tidur. Ada hari ketika pekerjaan itu rasanya tuh berat banget gitu ya. Ada target yang mungkin susah untuk diselesaikan, tugas berdatangan ya. Tapi kita positif thinking aja teman Pro 2, semuanya itu memang harus kita lalui ya. Jadi buat kamu yang mungkin saat ini lagi ngerasa penat banget ya, pokoknya selesaikan dulu apa yang harus kamu selesaikan. Setelah itu kamu bebas ya, kamu punya waktu untuk diri kamu sendiri, untuk istirahat ya, untuk memulihkan kembali energi temu Pro 2 semuanya ya. Tenang aja, Kak Mas Edir menemani kamu semuanya, menemani kamu sampai jam 6 sore nanti, tetap di area Pro 2 sore, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Tom Radio ada film baru lagi nih, judulnya Dan Bandung ya, yang akan tayang di bioskop Indonesia pada 20 Agustus 2026. Jadi film ini merupakan arahan dari Rudi Sudjarwo yang mengadaptasi Semesta karya Pidi Baik dan menghadirkan kisah romansa Basil dan juga Elma. Nah, antusiasme terhadap film produksi Verona Films tersebut mulai terlihat dari gelaran gala premier di Surabaya. Penonton yang hadir turut menyaksikan kisah cinta kedua tokoh utama yang mengambil latar kota Bandung. Nah, menjelang penayangan nasional, Dan Bandung ini juga menggelar rangkaian gala premier di sejumlah kota. Kemarin di Semarang itu tanggal 7 Agustus, di Jogja tanggal 8 Agustus, di Makassar 9 Agustus, di Jakarta hari ini ya tanggal 12 Agustus, dan nanti di Bandung itu tanggal 15 Agustus ya. Mengangkat kisah anak muda, cinta beda kasta dan latar kota Bandung membuat film ini begitu relate dengan anak muda ya. Ada sejumlah hal menarik lainnya nih yang membuat film Dan Bandung ini layak masuk ke daftar tontonan. Yang pertama, karena mengadaptasi Semesta Pidi Baik ya. Film Dan Bandung ini membawa karakteristik cerita Pidi Baik yang dikenal melalui karya-karya romantisnya. Gaya penceritaan yang puitis, nah dekat dengan kehidupan anak muda menjadi salah satu daya tarik yang ditawarkan film ini. Kemudian alasan keduanya karena latarnya tuh di Bandung tuh, Mopro 2. Seperti yang kita ketahui ya, kota Bandung tuh romantis banget ya. Sejumlah sudut kota digunakan untuk membangun suasana perjalanan cinta Basil dan juga Elma. Ya, salah satunya ada di kawasan kolong jembatan alun-alun yang menjadi latar perjalanan kehubungan keduanya ya. Nuansa Bandung yang santai dan penuh nostalgia menjadi bagian dari pengalaman yang ingin dibangun dalam film tersebut ya. Kemudian alasan ketiganya itu karena ada Rudi Sudjarwo yang kembali garap film romantis ini. Nama Rudi Sudjarwo juga menjadi salah satu alasan Dan Bandung ini menarik perhatian, karena sutradara tersebut sebelumnya juga sudah dikenal ya lewat Ada Apa Dengan Cinta yang dirilis pada tahun 2002 ya. Jadi bagi Sana Shannon dan Bandung yang ini menjadi debut layar lebarnya. Kehadiran bersama Samo Rafael ini menjadi salah satu hal yang dinantikan untuk melihat chemistry pasangan baru di bawah arahan Rudi Sudjarwo. Rencananya akan tayang di tanggal 20 Agustus 2026.

0: Sudah saatnya jam pulang kerja Temo Pro 2. Eka mau menghimbau buat Temo Pro 2 semuanya yang akan berada di perjalanan sepanjang kamu pulang kerja. Aduh, gimana sih maksudnya? Pokoknya yang ada di perjalanan lah ya. Itu hati-hati ya, karena volume kendaraan di sore hari itu pasti akan meningkat Temo Pro 2 ya. Jadi patuhi rambu-rambu lalu lintas, bawa motor, bawa mobilnya, enggak usah kenceng-kenceng ya. Pokoknya santai, slow aja, enggak ada yang ngejar kamu ya. Yang penting selamat sampai rumah, karena di rumah pasti udah banyak yang nungguin kamu ya. Baik Temo Pro 2, Eka mau kasih semangat buat kamu semuanya yang baru pulang kerja mungkin ya, karena pasti di antara kamu juga ada yang mengalami hari yang berat ya. Ada kalanya juga pekerjaan kamu mungkin terasa begitu banyak, tugas kamu belum selesai, target belum tercapai, dan juga berbagai masalah yang datang secara bersamaan ya. Terkadang pun juga kita ngerasa lelah, jenuh, bahkan kehilangan motivasi untuk melanjutkan pekerjaan. Tapi ingat Temo Pro 2, merasa lelah itu bukan berarti kamu lemah ya. Kamu hanya sedang membutuhkan waktu untuk beristirahat sejenak ya. Jadi kalau kamu udah pulang, benar-benar gunakan waktu kamu ini untuk beristirahat ya. Istirahat, jangan memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang memang seharusnya sudah tidak dipikirkan lagi ketika di rumah ya. Pokoknya fokus sama keluarga. Kalau kamu mau olahraga silakan ya, karena berolahraga pun juga bisa merilis apa ya, rasa capek di otak kamu ya. Temo Pro 2 bisa memperbaiki suasana hati kamu juga ya. Tentunya Eka masih akan menemani kamu semuanya dengan deretan lagu-lagu yang sudah Eka susun rapi untuk Temo Pro 2 semuanya, tinggal diputer ya sampai jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, Pro 2 FM.

satu film yang lucu teman berdua, tapi ada horornya juga. Jadi perpaduan antara horor dan juga komedi. Judulnya City si Vampir teman berdua, yang menawarkan drama komedi dengan konsep vampir yang berbeda dari cerita horor pada umumnya. Film ini merupakan arahan dari Rahabi Mandra yang mengisahkan Siti, gadis biasa yang tiba-tiba masuk ke lingkungan elit menyentil kesenjangan kelas sosial. Diproduksi oleh Bahagia Tanpa Drama, mempertemukan Satin Zaneta dan juga Sisio Manasero untuk pertama kalinya dalam satu layar. Keduanya tampil sebagai karakter vampir dalam film yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2026. Produser City si Vampir, Selerina Judisari, mengatakan ide membuat film tentang vampir ini sebenarnya sudah lama diinginkannya. Namun konsep tersebut akhirnya dikembangkan menjadi cerita yang memadukan komedi, drama keluarga, dan juga satir sosial ya. Sutradara Rahabi Mandra juga mengatakan sosok vampir dalam film tersebut digunakan sebagai gambaran mengenai kehidupan kelompok kelas atas. Perubahan kehidupan Siti ini memperlihatkan bagaimana seorang dari lingkungan sederhana menghadapi dunia yang elit ya. Film ini akan hadir di bioskop Indonesia di tanggal 22 Oktober 2026. This is

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Berdua tidak terasa sudah memasuki sore hari ya. Bagi kamu yang masih berada di tempat kerja, semoga segala pekerjaan yang kamu lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang baik. Dan bagi kamu yang sudah menyelesaikan aktivitas, sekarang waktunya untuk perlahan meninggalkan kesibukan dan memberikan kesempatan kepada tubuh serta pikiran untuk beristirahat ya. Apalagi setelah sehari yang bekerja dan menjalani berbagai aktivitas, tentu saja tubuh membutuhkan waktu untuk mengembalikan tenaga. Buat kamu yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang, kami mengingatkan untuk selalu berhati-hati di jalan. Jangan terburu-buru, utamakan keselamatan dan tetap fokus selama berkendara. Perhatikan kondisi jalanan, jaga jarak dengan kendaraan yang ada di depan, dan jangan memaksakan diri apabila tubuh merasa lelah. Ya, lebih baik sampai di rumah sedikit terlambat, tapi kamu selamat dan bertemu kembali dengan keluarga tercinta ya. Dan di sore hari ini tentunya menjadi waktu yang tepat ya untuk melepas sejenak segala kepenatan yang sudah kita rasakan sejak pagi. Apapun yang terjadi hari ini, biarkan menjadi bagian dari perjalanan ya. Kalau ada pekerjaannya belum sempurna, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri ya. Kalau ada kesalahan juga, jadikan sebagai pelajaran. Kalau hari ini terasa berat, semoga setelah sampai di rumah nanti kamu bisa mendapatkan ketenangan dan juga kembali mengumpulkan tenaga untuk menghadapi hari berikutnya.

Dan pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Baik, itu Prodi ada satu film. Jadi pemainnya ini adalah pemainnya film Nawila tema Prodi ya. Ini filmnya judulnya Kado Untuk Ibu, yang menghadirkan kisah Ara yang berusaha memberikan hadiah ulang tahun terbaik kepada ibunya tercinta. Perjalanan tersebut mempertemukannya dengan Faris, petugas pemadam kebakaran yang sedang menantikan kelahiran anak pertamanya bersama istrinya. Keinginan Ara mencari hadiah berubah menjadi perjalanan penuh pengalaman ketika tabungannya itu dicuri teman Produa ya, padahal tabungannya itu mau dipakai buat beli kado ya. Faris, sapu pemadam kebakaran, kemudian membantu Ara melewati berbagai kejadian sambil menghadapi kegelisahan karena istrinya segera melahirkan anak pertama ya. Film ini disutradarai oleh M. Amrul Umami dan mengusung genre drama keluarga dengan durasi tayang sekitar 92 menit. Skenario film ditulis oleh M. Ali Givari, sementara produksinya melibatkan Star Vision Plus, ada FMM Studios dan juga Indie Picture ya. Kisah film bermula ketika Ara mendatangi kantor pemadam kebakaran untuk meminta ke para pemadam ya, meminta bantuan menemukan hadiah ulang tahun ibunya. Faris yang ditemuinya kemudian membantu pencarian tersebut meski dirinya tengah memikirkan kondisi keluarga dan juga calon anaknya. Perjalanan Ara dan Faris mempertemukan keduanya dengan berbagai orang serta situasi yang memberikan pengalaman berharga tentang keluarga. Cerita tersebut juga membawa pesan mengenai kasih sayang, perhatian, kehilangan, dan pentingnya menghargai hubungan bersama keluarga. Nah, Kado Untuk Ibu itu menggabungkan sudut pandang anak-anak dengan perjalanan emosional yang berusaha menyampaikan kehangatan hubungan keluarga. Film ini diproduksi sebagai tontonan keluarga dan memperoleh klasifikasi semua umur dari lembaga sensor film. Ada aktris cilik pemain Nawila ya, ada Luisa Adrina memerankan Ara, sedangkan ada Emir Mahira tampil sebagai Faris, dan ada Agla Artadilia memerankan Ziza. Kemudian ada jajaran pemain lainnya, ada Dimas Aditya, ada Maizura, ada Ray Bong, ada Elsa Japasal, ada Masaya Amani, ada juga Jordan Omar ya. Film ini sudah tayang di bioskop Indonesia sejak tanggal 6 Agustus 2026.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM.
4: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2

0: Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. Sore ceria.

Ya, selain film Kado untuk Ibu ya, tadi ya Kak sempat nyebutin kalau salah satu pemerannya, pemeran utamanya malahan ya, itu juga sama kayak pemeran utama film Nawila Temu Perdua ya. Buat kamu yang penasaran sama film Nawila, karena kan film Nawila itu kalau gak salah dia tayang di bulan Maret ya, di bioskop ya. Jadi buat kamu yang ketinggalan, belum sempat nonton waktu itu, film Nawila kini sudah resmi hadir di Netflix Temu Perdua untuk memperluas jangkauan kisah masa kecil hangat karya Rian Adriandi ya. Sudah tayang di Netflix itu sejak tanggal 6 Agustus 2026 ya. Dan film keluarga tersebut mengajak penonton mengikuti kehidupan Wila, seorang gadis kecil yang tumbuh di lingkungan Surabaya era 1960-an. Jadi Nawila ini merupakan adaptasi dari novel karya Reda Gaudiamo dengan cerita yang menyoroti pengalaman sederhana namun bermakna. Tokoh Wila digambarkan sebagai anak berusia 6 tahun yang memandang lingkungan sekitarnya melalui imajinasi dan rasa ingin tahu ya. Perubahan mulai terasa ketika sahabatnya mengalami kecelakaan dan teman-teman satu persatu mulai bersekolah meninggalkan keseharian Wila, dan keinginan mengikuti teman-temannya membawa Wila memasuki lingkungan sekolah yang dipenuhi aturan, batasan serta pengalaman baru bagi dirinya ya. Pemerannya adalah Luisia Adrena yang memerankan Nawila, didampingi Irma Rihi sebagai Mak dan Junior Lim sebagai Pak dalam film tersebut. Pemeran lainnya ada Freya Maikaila sebagai Farida, ada Azami Syauki sebagai Dul serta Arsenio Ibrahim sebagai Bud ya. Film ini disutradarai oleh Rian Adriandi yang juga menulis skenario bersama Reda Gaudiamo untuk mengembangkan cerita adaptasi tersebut. Produksi film tersebut berada di bawah naungan Visinema dengan Anggia Karisma dan juga Novia Puspasari sebagai produsernya. Nawila sebelumnya telah rilis di bioskop Indonesia pada Maret 2026 sebelum kemudian hadir melalui layanan streaming Netflix. Berdurasi 118 menit dan mendapatkan klasifikasi semua umur dari Lembaga Sensor Film Indonesia.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terkait K-pop ya, nomor berdua ada Jonghyun Twice yang resmi mengakhiri kerjasamanya dengan JYP Entertainment setelah bertahun-tahun bernaung bersama agensi tersebut ya. Jonghyun mengumumkan keputusannya melalui surat tulisan tangan yang dibagikan kepada penggemar melalui Instagram di hari Senin tanggal 10 Agustus lalu. Dalam surat tersebut, Jonghyun menyebut JYP Entertainment ini menjadi rumah keduanya sejak dirinya masih berada di usia remaja. Ia mengungkapkan banyak kenangan berharga selama berada di agensi tersebut sebelum akhirnya bersiap memulai babak kehidupan baru. Nah, setelah pengumuman Jonghyun, Faru Entertainment turut mengkonfirmasi telah menandatangani kontrak eksklusif dengan anggota Twice tersebut. Agensi tersebut menyatakan kegembiraannya dapat menjalin hubungan kerjasama bersama Jonghyun yang dinilai memiliki beragam pesona serta potensi. Faru Entertainment juga mengaku terkesan dengan sikap autentik dan juga ketulusan Jonghyun terhadap dunia seni peran. Agensi berkomitmen memberikan dukungan penuh agar Jonghyun dapat mencoba tantangan baru sebagai aktris sekaligus melanjutkan aktivitas grupnya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Tentunya di jam 6 ini ditemani sama Rian ya, teman Pro 2, sampai nanti di jam 12 malam. Tentunya seperti biasa di jam 6 ini bakal saya hadirkan lagu nuansa Islami ya, teman Pro 2, sembari kita menunggu azan maghrib di hari ini, di hari Rabu, itu di tanggal 12 Agustus tahun 2026, azan maghrib di pukul 18.26 waktu Indonesia Timur. Tentunya saya hadirkan lagu nuansa Islami sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur, teman Radua. Saya mau informasi cuaca, teman Radua. Saat ini informasi cuaca yang dilansir dari halaman resmi BMKG, di mana cuaca cerah berawan dengan suhu 27 derajat Celcius dan kelembapan udara 77% saat ini ya, teman Radua. Dan nanti di perkiraan cuaca di jam 7 malam itu cuaca cerah dengan suhu 26 derajat Celcius dan kelembapan udara 83%. Di mana cuaca cerah sampai di jam 11 malam, tepat Radua, dengan suhu di antara 24 sampai dengan 26% dan 24 derajat Celcius sampai dengan 26 derajat Celcius maksudnya, teman Radua. Dan untuk kelembapan udaranya itu 87 sampai dengan 92%, teman Radua. Oke, teman Radua, saya hadirkan lagu nuansa Islami sampai dengan di pukul 18.40 dan pastinya kamu kaum muslimin dan kaum musliman siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib di hari ini, teman Radua. Ya mungkin siap-siap dengan membersihkan seperti mungkin mandi atau mungkin wudhu ataupun sebagainya, mengganti pakaian untuk siap-siap maghrib, teman Radua, di hari ini. Dan pastinya juga kamu yang lagi di jalan, tetap hati-hati, utamakan keselamatan kamu dan fokus di jalan, teman Radua. Saya hadirkan dulu lagunya Slang yang berjudul Halal, spesial buat kamu, teman Radua, di sore ceria ini.

0: 92 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.
1: Produ FM. Teman terbaik.

teman terbaik kamu, teman Radua, tentunya masih ditemani sama Rian sampai nanti di jam 12 malam. Tidak terasa ya, waktu sudah semakin sore dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib, teman Radua. Jadi buat kamu yang baru saja pulang kerja, yang masih berada di jalan ataupun yang sudah sampai di rumah dan sedang bersantai, jangan lupa untuk mempersiapkan diri ya, menunaikan sholat maghrib. Setelah seharian kita disibukkan dengan pekerjaan dan berbagai aktivitas, mari kita luangkan waktu sejenak untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas kesehatan, kesempatan, dan segala rezeki yang telah diberikan kepada kita hari ini, teman Radua. Ya, mungkin yang masih dalam perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan dan jangan terburu-buru. Kalau sudah mendekati waktu maghrib, ya mungkin bisa mencari tempat yang aman dan nyaman untuk menunaikan sholat, teman Radua. Ingat, perjalanan pulang memang penting, tetapi keselamatan dan kewajiban ibadah itu juga tidak kalah penting, teman Radua. Jadi bagi yang mungkin sudah berada di rumah, mungkin saat ini sedang duduk santai, menikmati suasana sore, berkumpul bersama keluarga, atau mungkin sekedar melepas lelah setelah bekerja seharian. Nah, sebelum terlalu nyaman dengan suasana santai, ya mungkin kamu bisa persiapkan diri untuk sholat maghrib, teman Radua. Dan sebagai informasi, teman Radua yang berada di wilayah Sorong, waktu maghrib di hari ini, di hari Rabu, di tanggal 12 Agustus tahun 2026 itu sekitar pukul 18.26 waktu Indonesia Timur untuk azan maghrib, di mana jadi buat kamu yang masih sibuk dengan pekerjaan, ya mungkin bisa menyelesaikan aktivitasnya. Buat kamu yang baru sampai di rumah, silakan bersihkan diri dan persiapkan untuk beribadah, teman Radua. Dan mungkin buat yang sedang santai, jangan sampai ya keasyikan menonton, nge-scroll TikTok, bermain HP, atau ngobrol bersama keluarga sampai lupa waktu, teman Radua. Jadi ketika azan maghrib berkumandang, mari kita tinggalkan sejenak segala kesibukan dunia dan memenuhi panggilan untuk beribadah, teman Radua. Pekerjaan bisa kita lanjutkan ya, aktivitas bisa kita lakukan kembali, tetapi waktu terus berjalan. Mari kita manfaatkan waktu maghrib ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman Radua. Semoga setelah sehari bekerja dan beraktivitas, kita diberikan kesempatan untuk beristirahat dengan hati yang tenang pastinya, pikiran yang lebih ringan, dan rasa syukur yang semakin besar. Saya masih menghadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur, teman Radua.

0: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Teman Pro 2 di pukul 18 lewat 26 waktu Indonesia Timur.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mungkin.

0: Teman Radua, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya, teman Radua. Buat kamu yang mungkin masih di jalan, jangan lupa untuk singgah sejenak di masjid-masjid terdekat yang kamu lalui untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan tentunya saya masih menghadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune aja di Produa FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id, teman Radua.
1: Teman terbaik kamu.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu

0: sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Perdu FM, teman terbaik kamu, teman Perdu, selamat sore menjelang malam hari ini di jam 6 ya. Lewat 43 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati suasana sore menjelang malam hari ini. Ya, mungkin ada beberapa teman terdua yang lagi santai, yang lagi mungkin perjalanan, yang habis olahraga menikmati sunset di Soro Modern City, atau bahkan di mana kamu teman Radua yang lagi mendengarkan Produa RRI Sorong. Selamat sore menjelang malam, selamat menikmati suasana sekeliling kamu teman Radua. Oke, di jam 6 lewat 43 ini teman Radua itu akan saya hadirkan lagu Indonesia pop dan manca negara pop teman Radua. Nanti di tepatnya di jam 7 kita akan ganti lagu, yaitu lagu pop Indonesia Timur. Dan pastinya nanti ada informasi-informasi ya, yang tentunya bakal saya update buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Produa RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Terbaik kamu. Ternyata teman Radua di hari ini itu di hari Rabu di tanggal 12 Agustus 2026 kita itu memperingati Hari UMKM Nasional. Jadi peringatan Hari UMKM Nasional itu diperingati setiap 12 Agustus teman Radua. Jadi peringatan tersebut itu menjadi momentum menghargai pelaku usaha sekaligus memperkuat semangat ekonomi kerakyatan Indonesia. Jadi tanggal tersebut itu berkaitan erat dengan kelahiran proklamator sekaligus Bapak Koperasi Indonesia yaitu Muhammad Hatta teman Radua. Jadi Bung Hatta itu lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dan dikenal memperjuangkan kedaulatan ekonomi rakyat. Jadi pemikirannya menekankan perekonomian Indonesia itu harus bertumpu pada kekuatan masyarakat kecil, di mana gagasan tersebut kemudian menjadi salah satu landasan filosofis dalam penetapan Hari UMKM Nasional. Jadi mengutip dari halaman info UMKM, gagasan mengenai hari khusus bagi UMKM menguat melalui Kongres UMKM di Yogyakarta. Jadi pertemuan tersebut itu berlangsung pada tanggal 25 sampai dengan 26 Mei 2016 dan dihadiri berbagai pelaku serta pendamping usaha teman Radua. Jadi kongres itu melahirkan kesepakatan yang dikenal sebagai Deklarasi Yogyakarta. Jadi para peserta di sana kemudian itu memilih 12 Agustus sebagai Hari UMKM Nasional teman Radua. Selamat Hari UMKM Nasional untuk seluruh pelaku UMKM. Tetap semangat ya, jangan mudah menyerah, terus berkarya, terus berinovasi dan percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan tekun itu akan membawa hasil pada waktunya. Semoga usaha semakin lancar.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Iya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Perdua FM, teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut dengan lagu pop Indonesia Timur, ada informasi yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Ya, di mana pemilik kendaraan di Papua Barat Daya yang masih memiliki tunggakan pajak itu sekarang punya kesempatan nih, teman Perdua, untuk menyelesaikan tanpa harus membayar denda. Jadi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya itu menghapus denda pajak kendaraan bermotor dan BA balik nama kendaraan bermotor selama 1 bulan, teman Redua, mulai 11 Agustus sampai dengan 11 September 2026. Jadi kepala BPPKAD Papua Barat Daya yaitu Halason mengatakan kebijakan ini diberikan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, di mana dia mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan segera menyelesaikan kewajibannya, teman Radua. Jadi menurutnya pembayaran pajak kendaraan juga menjadi bagian dari kontribusi masyarakat ya dalam mendukung pembangunan di Papua Barat Daya. Di mana Halason mengatakan kebijakan ini juga diharapkan dapat dijalankan oleh Samsat di kabupaten dan kota sesuai dengan SK Gubernur tentang penghapusan denda PKB dan BBNKB, teman Radua. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya itu menghimbau ya, di mana masyarakat untuk memanfaatkan periode penghapusan denda tersebut sebelum masa berlaku berakhir. Jadi saya informasikan lagi ya, teman Radua, di mana penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan BA balik nama kendaraan bermotor itu selama 1 bulan ya, mulai 11 Agustus sampai dengan 11 September 2026, alias di bulan depan, teman Radua.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rri.id.

Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih? Makasih, teman. Hore! Juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
6: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
7: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
8: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
5: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

102 FM, teman terbaik kamu, masih di informasi seputaran di Papua Barat Daya. Dan kali ini datang dari Raja Ampat, teman Radua. Di mana setelah melalui penantian yang cukup panjang, akhirnya Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdiam, menyerahkan surat keputusan pengangkatan PNS Formasi tahun 2021 dan CPNS Formasi tahun 2024 hasil optimalisasi, di mana penyerahan SK Bupati ini dilangsung di lapangan apel Selasa 11 Agustus 2026 yang dihadiri Wakil Bupati, anggota DPRK, para asisten, staf ahli, dan jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Raja Ampat, Ricardo Umkeketoni, menjelaskan bahwa penyerahan SK Bupati untuk PNS dan CPNS ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, serta Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Juknis Pengadaan PNS. Jadi total pegawai yang menerima SK itu di Raja Ampat sebanyak 651 orang, terdiri dari 219 PNS Formasi tahun 2021 dan 432 CPNS Formasi tahun 2024 hasil optimalisasi. Di PNS Formasi tahun 2021 seharusnya berjumlah 223 orang, tapi kemudian ada yang meninggal dunia, masih mengikuti latsar, dan ada yang tidak mengumpulkan dokumen untuk pemberkasan pengangkatan menjadi PNS, teman Radua. Jadi dalam arahannya, Bupati Orideko itu meminta agar pegawai yang baru menerima SK untuk bisa melayani masyarakat dengan penuh hati. Dimana semoga semua ASN juga harus tetap belajar demi meningkatkan kapasitas diri, karena tantangan pembangunan di daerah semakin kompleks, teman Radua. Selamat buat teman-teman yang ada di Raja Ampat pastinya, yang menerima SK sebanyak 651 PNS dan CPNS di Raja Ampat, teman Radua.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Kamu teman berdua, sebelum lagu terakhir saya putarkan buat kamu di malam hari ini, ada informasi dari BMKG teman berdua, di mana BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 360 zona musim teman berdua, mencakup 48,84% daratan Indonesia, di mana prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Jadi deputi bidang klimatologi BMKG yaitu Arda Sena menyebut wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Jadi wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau teman Radua. Jadi Arda Sena, deputi bidang klimatologi BMKG, itu menjelaskan puncak kemarau dan El Nino itu menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia. Jadi BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini teman Radua. Jadi Arda Sena itu menyampaikan informasi tersebut ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah Indonesia saat kemarau. Jadi mana dia menilai El Nino memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung teman Radua. Dan tentunya BMKG bersama BNPB itu menjalankan operasi modifikasi cuaca untuk menjaga kelembapan laut, lahan gambut maksudnya. Operasi tersebut juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan teman Radua. Oke teman Radua, saya hadirkan dulu lagu pop Indonesia Timur terakhir sebelum kita masuk di jam 8 malam. Ini mana di jam 8 kita akan maksudnya saya akan hadirkan lagu pop Indonesia dan lagu pop mancanegara teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong. Saya Rian menemani kamu sampai dengan di jam 12 malam teman.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Kita masuk di Jaga Malam Teman Radua alias Jangan Galau Malam-Malam. Dan pastinya selamat malam ya buat Teman Radua yang sudah di rumah setelah seharian bekerja. Selamat menikmati waktu istirahatnya ya, dan selamat menikmati makan malam bersama keluarga. Nikmatilah malam ini dengan santai ya Teman Radua. Lepaskan sejenak rasa lelah kamu dan segala pikiran dari aktivitas seharian tadi Teman Radua. Jadi buat kamu juga yang malam ini masuk Jaga Malam, mungkin tetap semangat dan tetap fokus menjalankan tugas. Jangan lupa juga makan ya, minum air putih yang cukup, dan kalau ada waktu luang sempatkan untuk istirahat sejenak. Jadi jaga kondisi tubuh kamu supaya tetap fit sampai pekerjaan selesai Teman Radua. Nah kalau misalnya kalian ada masalah yang mungkin belum selesai, jangan terlalu dipikirkan malam ini ya Teman Radua. Tenangkan pikiran kamu, nikmati musik yang tentunya saya hadirkan, dan biarkan diri kita itu beristirahat ya Teman Radua. Besok kita itu hadapi lagi dengan pikiran yang lebih segar Teman Radua. Tentunya saya ucapkan lagi selamat malam ya buat Teman Radua, selamat makan malam, selamat menikmati waktu istirahat, dan buat kamu yang sedang jaga malam mungkin tetap semangat serta hati-hati dalam menjalankan tugas Teman Radua. Semoga malam ini tenang ya, nyaman, dan membawa energi baru untuk menyambut hari esok. Dan pastinya Teman Radua nanti ada informasi-informasi hiburan yang bakal saya update buat kamu di malam hari ini Teman Radua, di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro2FM, teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
5: Pro2FM.
8: Jangan galau malam-malam.

dari seorang teman terbaik kamu. Ada fakta menarik nih teman Radua buat kamu yang suka memperhatikan posisi tidur. Jadi sebuah penelitian dari Yuzun Chu Yale University School of Medicine itu melaporkan bahwa sekitar 40% orang yang tidur dengan posisi miring ke kiri itu lebih sering mengalami mimpi buruk. Nah, sementara itu pada orang yang tidur miring ke kanan, angkanya dilaporkan kurang dari 15% teman Radua. Jadi para peneliti itu menduga hal ini tuh mungkin berkaitan dengan posisi jantung dan aktivitas sistem saraf ketika tubuh itu memasuki fase REM. Ya, di mana fase REM-nya itu fase tidur ketika mimpi biasanya terjadi teman Radua. Dan menariknya, tidur dengan posisi miring ke kanan itu justru dikaitkan dengan mimpi yang lebih tenang dan menyenangkan teman Radua. Jadi buat kamu teman Radua yang malam ini mau tidur, mungkin bisa mencoba ya posisi yang paling nyaman. Tapi ingat ya teman Radua, setiap orang tentu itu punya kebiasaan dan kondisi tubuh yang berbeda, ya teman Radua. Dan yang paling penting itu adalah tidur yang cukup, nyaman, dan berkualitas. Nah, kalau saya tanya kalian, kira-kira kalau kamu tidur itu lebih suka miring ke kiri atau ke kanan teman Radua?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM,
6: jangan galau malam-malam.

0: TikTok serta singlenya yang terpopuler itu Teman Makan Teman dan ternyata. Jadi bagaimana keseruannya teman Redua? Nanti kita akan mengikuti langsung dari Pro 2 RRI Jakarta dan tentunya akan dirilai Pro 2 Sorong, bukan hanya Pro 2 Sorong tapi seluruh Indonesia di Pro 2 teman Redua. Jadi tetap stay tune aja ya di Pro 2 FM. Tentunya nanti saya akan balik di jam 10 malam teman Radua.
1: Segera merilis film dokumenter berjudul Travis Barker, Louder Than Fear yang akan tayang di 13 Agustus 2026. Di mana film ini mengisahkan perjalanan karirnya serta perjuangannya bangkit dari kecelakaan pesawat pada tahun 2008. Info Pro 2. Lagu Loser dari Tame Impala kembali mendapat perhatian besar setelah digunakan di film Spider-Man Brand New Day yang dibintangi Tom Holland. Lagu ini diambil dari album baru Tame Impala Deadbeat dan merupakan single kedua yang dirilis pada September 2025. Angka streaming Loser mengalami lonjakan secara drastis hingga 838% dengan total lebih dari 2,6 juta kali pemutaran semenjak dipakai di film garapan Destin Daniel Cretton ini. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman bro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja. Dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin

pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya, bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mamro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama gester kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Avulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome LC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya? Setengah tahun.
0: Oh iya, iya kan? Awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper berarti, yang baper.
0: Iya bener, baper. Masih baru banget itu ya, masih fresh, sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan ya.
0: Bener, bener. Tapi iya sih, mungkin yeah. Apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot, kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Oh, malah ke pop Melayu
0: lagi ya. Yeah. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. Kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener sih, bener-bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh. Aja
0: sama
1: ya,
0: suaminya ya, bener ya. Bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempet ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kaberliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Tikusnya dia kan?
0: Wah. Wow.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
0: Oh, iya.
1: Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia.
0: Oh, iya?
1: Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk, gitu. Ada aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Enggak, cuman ini kali ya. Ini udah sikat. Ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius
1: 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu.
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh. Wow.
1: Sesuai.
0: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang tadinya beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda enggak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala apa, dari produksinya atau mungkin dari promosinya
1: aja,
0: mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja.
0: Mm-mm.
1: Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil gaunya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic, biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic tuh gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah, iya,
1: tapi bisa
0: bener
1: juga untuk pasangan, teman, sahabat, bisa juga tuh campuran.
0: Okay. Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang yang gak sehat gitu. Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga temen juga kadang ada yang manipulatif. Teman toksik, tetangga toksik, ada temen tetangga toksik.
0: Tetangga toksik. Astaga. Itu toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya kemarin di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih, jujur bener-bener. Tapi berarti ini adalah based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari 5 hari. Tiga hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin yang
0: ada kasus ringkus, itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow.
1: Kan harusnya Taufik, tapi toxic. canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi nggak mesti buat dia juga.
0: Iya
1: kan. Kadang semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahu lah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahu lah ya.
1: Iya.
0: Minimalnya. Like, karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya nggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Toksik-toksiknya. Benar. Cuman kadang agak berlebihan aja sih.
1: Iya.
0: Ini sedikit dibilang toksik. Ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen
0: langsung
1: ya, komen.
0: Drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo. Jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolio. Baru aja ada teman makan teman. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin Baper. Ya. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang langsung ditodong bikin gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin,
0: bener,
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, bener.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu. Udah toksik tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Bener sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toksik gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Afu gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau sih
1: biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa
0: bener.
1: Sih nggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya.
0: Kan?
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih enggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic. Itu
0: dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan.
1: Di lagu Avolia itu.
0: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya. Ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya? Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan
1: tapi
0: iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi enggak dipikirin gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilangin tuh kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia nggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Toxic. Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.

0: masih di MLC Music Live Channel. Kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Avolia di lagu ini itu sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Bener.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, bener sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener. Maksudnya kelola
1: diem
0: emosinya
1: aja.
0: Lah, ya, bener kan? Iya, gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: ada enggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu. Lah biasanya di game, astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Avolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu, malas cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orangnya seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya apa ya, berhubungan itu membahagiakan kok.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Ada Okta. Okta dia ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh.
1: Kayaknya.
0: Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup
1: lampu. Kasihan amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang.
1: Iya, numpang.
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek.
0: Sejak
1: tahun sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian, Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo Feby itu enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh iya.
1: Ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Bener.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya.
0: Oh, iya.
1: Langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok, gitu ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau. Kalau liriknya malah lebih oke.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, okay. Biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Wah. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu. Jadi tergantung orang
0: bikin nulis. Bener-bener. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada loh.
0: Udah. Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indosemar Sakti, Strip Avolia.
0: Itu dia. Bisa dicari Toxic. Ya Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong ditonton.
0: Benar. Tapi kalau
1: juga Spotify juga
0: semuanya ada gitu, bisa didengar ya. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau minta collab impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Kan impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Teoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: cover ya? Remake ya. Di posting sama Teoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Teoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan? Yeah. Who knows? Gak ada yang tahu gitu kan? Amin. Alright teman nomor 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen seru-seruan, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia. Yeay. Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. Mm-hmm. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Mm-hmm. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: DJ-nya juga, dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu deh.
0: Gitu-gitu. Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya, dance-nya
0: kan
1: gitu.
0: Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya. Mm-hmm. Boleh dance-nya bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya.
1: Aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow. Hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, hampir tiap hari.
0: Oh tiap hari,
1: tiap
0: emang
1: malam.
0: Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana tuh? A-nya dua.
0: Oh, A-nya dua di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari Avolova. Benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Wih, ada. Widi.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
0: Bener.
1: Dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya
0: EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuman mas-mas ini nih gila pusing dulu kayak.
1: Iya, gede.
0: Terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama.
1: Terima kasih Avolova.
0: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Kita baru saja mendengarkan Pro2 RRI Jakarta, ya, di mana ada musik live chat tadi. Dan tentunya kali ini balik ke Pro2 RRI Sorong. Tentunya musik live chat hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 8, maksudnya di jam 9 sampai dengan di jam 10, teman Pro2. Dan tentunya kali ini balik ke Pro2 RRI Sorong, dan saya Rian menemani kamu. Dan pastinya bakal saya hadirkan lagu-lagu enak menikmati waktu istirahat di malam hari ini. Atau mungkin ada beberapa teman Pro2 yang lagi shift malam kayak Rian atau mungkin ada yang lagi berkendara di malam hari ini, teman Pro2. Oke, sambil saya putarkan lagu-lagu enak, nanti ada informasi yang tentunya bakal saya update buat kamu di Jaga Malam ini, teman Pro2.

0: Dan terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Radio FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Radio FM.

Teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian pastinya di jam 10 lewat 11 waktu Indonesia Timur. Nah, teman Radua, ternyata rasa bahagia saat liburan itu tidak selalu harus menunggu sampai kita itu naik pesawat atau mungkin tiba di tempat tujuan. Ada hal menarik yang bisa membuat kita itu merasa senang bahkan jauh sebelum hari keberangkatan itu tiba, teman Radua. Jadi ada salah satu penelitian itu menunjukkan bahwa proses merencanakan liburan, mulai dari mencari destinasi, menyusun rencana perjalanan, sampai menghitung hari keberangkatan, itu ternyata sudah bisa meningkatkan suasana hati kita, teman Radua. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita itu memiliki sesuatu yang menyenangkan untuk dinantikan, otak kita itu mulai menghadirkan emosi-emosi positif ya, teman Radua. Ya, di mana ada rasa antusias, harapan, dan imajinasi tentang pengalaman seru yang akan kita jalani, teman Radua. Makanya tidak heran kalau banyak orang itu sudah merasa senang hanya dengan membuka aplikasi perjalanan, memesan tiket atau sebagainya, teman Radua. Ya mungkin banyak orang langsung kayak terpikirkan gitu, teman Radua. Bahkan nih, meskipun keberangkatannya masih beberapa minggu atau beberapa bulan lagi, membayangkan suasana liburan itu saja sudah bisa membuat hari kita itu terasa lebih menyenangkan, teman Radua. Betul gak sih? Jadi buat teman Radua yang akhir-akhir ini tuh merasa lelah dengan rutinitas, mungkin tidak ada salahnya mulai merencanakan liburan kecil sih, teman Radua. Tidak harus jauh atau mungkin mahal, yang penting ada sesuatu yang bisa dinantikan, teman Radua. Karena ternyata nih, kebahagiaan itu bukan hanya saat kita itu sampai di tujuan yang kita tuju ya, kayak liburan, tetapi juga bisa hadir selama perjalanan menuju impian yang kita rencanakan, teman Radua. Jadi sudah ada rencana gak sih, teman Radua, buat liburan di bulan ini atau mungkin di bulan depan? Ya pastinya ada dong, karena cuti kalian kan belum diambil nih, teman Radua. Ya mungkin bisa dibicarakan lah sama atasan kamu, cuti kamu kapan, mau ambil di bulan 9 atau mungkin bulan 10, bulan 12. Ya jangan sampai hangus sih, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Bu, air mineralnya 2 ya.
3: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh bu.
3: Ini ya mas.
2: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
4: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
3: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
5: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
7: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
1: Teman terbaik kamu.
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Nah, teman Radua, ada kabar menarik dari pemerintah nih terkait para pekerja di sektor persampahan, teman Radua. Jadi pemerintah tengah menyiapkan perubahan penyebutan pekerjaan yang selama ini tuh kita kenal sebagai pemulung menjadi pemilah sampah. Jadi perubahan ini nantinya direncanakan masuk dalam klasifikasi baku jabatan Indonesia atau KBCI, teman Radua. Jadi langkah tersebut itu diharapkan membuat pekerjaan di sektor persampahan itu semakin diakui dan tercatat secara formal dalam sistem ketenaga kerjaan, di mana pemerintah juga mendorong agar para pekerja persampahan yang selama ini tuh banyak berada di sektor informal itu bisa mendapatkan hubungan kerja serta perlindungan yang lebih baik, termasuk perlindungan terhadap resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi di lingkungan pengelolaan sampah, teman Radua. Jadi upaya ini tuh menjadi bagian dari penguatan pengelolaan sampah ya, dari hulu hingga hilir, teman Radua. Tentunya pemerintah menyiapkan skema kontribusi produsen untuk pengelolaan sampah, termasuk sampah plastik, melalui produser responsibility organization atau PRO, di mana pekerja yang sebelumnya bekerja secara informal itu diharapkan bisa masuk ke dalam sistem kerja yang lebih formal dan mendapatkan perlindungan yang layak. Jadi perlindungan bagi pekerja khususnya persampahan, teman Radua, itu memang menjadi hal penting mengingat pekerjaan ini tuh memiliki berbagai risiko di lapangan. Dan pemerintah juga mendorong perluasan cakupan BPJS ketenagakerjaan bagi ribuan pekerja persampahan yang sampai saat ini tuh belum mendapatkan perlindungan. Jadi teman Radua, perubahan istilah dari pemulung menjadi pemilah sampah itu bukan sekedar perubahan nama ya, di mana harapannya langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memberikan pengakuan, penghargaan, serta perlindungan yang lebih baik bagi mereka yang setiap hari bekerja membantu menjaga kebersihan di lingkungan kita, teman Radua. Karena di balik lingkungan yang bersih, ada banyak tangan yang bekerja dan berjuang, teman Radua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Produ FM,

mengencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan.

Ada kabar menarik dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, teman Radua. Jadi dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Mamasa itu menargetkan untuk mencatatkan rekor museum, rekor dunia Indonesia, atau biasa dibilang MURI, melalui kegiatan minum kopi secara serentak. Dan yang menarik dalam kegiatan ini, teman Radua, itu akan melibatkan masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Mamasa. Jadi hingga informasi terakhir, itu sekitar 33 ribu warga dari 17 kecamatan itu sudah mendaftarkan diri untuk ikut minum kopi secara bersamaan pada 17 Agustus mendatang. Jadi jumlahnya itu tentunya sangat luar biasa ya, teman Radua. Dan menunjukkan antusiasme masyarakat Mamasa dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Namun kegiatan ini bukan hanya soal memecahkan rekor MURI ya, teman Radua, di mana pemerintah Kabupaten Mamasa juga ingin memperkenalkan kopi Mamasa yang baru saja memperoleh pengakuan indikasi geografis atau IGI dari pemerintah pusat. Jadi selain merayakan kemerdekaan, kegiatan ini juga sekaligus menjadi untuk memperkenalkan potensi dan produk unggulan daerah kepada masyarakat yang lebih luas, teman Radua. Bayangkan puluhan ribu orang dari 17 kecamatan itu menikmati kopi secara bersamaan menggunakan wadah tradisional, teman Radua. Bukan hanya menjadi sebuah upaya mencetak rekor ya, tetapi juga menjadi perpaduan antara semangat kemerdekaan ya, kekayaan budaya, dan kebanggaan terhadap produk lokal. Ya, semoga kegiatannya pastinya berjalan lancar dan sukses, teman Radua. Semoga bukan hanya rekor MURI yang tercipta, tetapi juga semakin banyak masyarakat ya yang mengenal kopi Mamasa dan budaya lokalnya. Karena ketika produk daerah, tradisi, dan masyarakat bersatu, sesuatu yang sederhana seperti minum kopi itu bisa menjadi sebuah perayaan yang sangat luar biasa, teman Radua.

Oke, teman Radua, karena sudah mau jam 11, sampai di sini saya memberikan informasi pada kamu di malam hari ini. Tentunya nanti di jam 11 itu nanti ada jazz musik, segmen jazz musik di mana lagu-lagu pilihan untuk menemani kamu istirahat di malam hari ini itu saya putarkan, teman Radua. Oke, di jam 11 itu full musik, teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu. Thank you.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
3: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
2: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Nih.
3: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
2: Masa sih?
3: Iya.
2: Perlu ya diupdate?
3: Iya dong.
2: Nanti memori laptopku penuh.
3: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh, ya.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2

@bi_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
5: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
4: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
5: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
4: Hah? Hacing-hacing?
5: Flu, Res. Flu maksudnya.
4: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Produza. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produa FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Sleman Roh 2 dengan mengalunnya irama lagu ini, maka salah satu tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Rabu di tanggal 12 Agustus tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Redua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Kalimak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Redua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, selamat pagi teman Pradua, bersama saya Tiga pagi ini menemani teman Pradua ya di edisi Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Mohon maaf tadi call suara saya enggak keluar ya. Tepat jam 5 pagi tadi ya. Gitu. Ternyata feeder suara dipindahkan. Jadi yang tadinya 1 dipindahin ke 5 ya. Jadi mohon maaf kalau tadi saya call suara saya tidak keluar ya. Tapi cun bukannya tetap keluar ya. Oke, bersyukur ya kita kepada Maha Kuasa pagi ini karena kita kembali berjumpa, diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bisa menjalankan semua rutinitas di hari ini ya, dengan segala kesibukan, dengan segala aktivitas ya. Yang pastinya yang paling utama adalah berterima kasih karena diberikan kembali nafas kehidupan oleh Maha Kuasa untuk kita ya. Baiklah, senang sekali saya Tika bisa kembali menemani suasana di ruang dengar teman Pradua dari pagi hingga siang nanti ya. Untuk itu mengawali perjumpaan saya bersama teman Pradua, kami hadirkan lagu-lagu penyemangat pagi ya, untuk menyemangati hari Kamis di ruang dengar teman Pradua. Khususnya yang sudah bangun, selamat pagi, dan yang masih beristirahat saya ingatkan waktu sudah pukul 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan, ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Di kesini tuh namanya Euis.
3: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun, abdi ti Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
6: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
7: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
0: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
8: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

Iya, sebentar aku 7 Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, sudah pukul 6 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Saya Tika menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Aduh, mic-nya beda ya dengan mic yang biasanya. Ya, jadi saya kayak gak nyaman pakai mic ini. Tapi gak apa-apa, muda. Yang penting suaranya bisa keluar di udara ya. Oke, teman Pro 2 selamat pagi. Dah, yang sudah dibangunkan bersama dengan Sang Fajar, apa kabar ya? Jangan lupa buka pintu dan jendela karena kita harus melakukan pergantian udara di pagi hari ini. Yang keluar udara kotor, yang masuk ke dalam rumah kita udara bersih pastinya. Setelah itu baru beres-beres, bersih-bersih. Sebelum itu sudah berdoa dulu ya. Gitu kita beranjak dari pembaringan, bangun dan berdoa. Terima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini, segala sesuatu yang sudah diberikan, kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk beraktivitas lagi. Dan yang paling penting adalah kembali diberikan nafas kehidupan teman Pro 2 ya. Setelah itu baru beres-beres ya, buat sarapan pagi setelah bersih-bersih rumah dan siap-siap untuk berangkat kerja. Dan juga untuk para pelajar ini siap-siap untuk berangkat ke sekolah pastinya ya. Sudah harus siap jam segini. Iya, sesaat lagi saya akan hadirkan info lalu lintas ya, kemudian juga info cuaca dan juga aktivitas pagi dan juga penyemangat-penyemangat pagi pas.

kedua yang pastinya pagi ini arus lalu lintas belum terlalu ramai ya, karena masih 7:30 juga, 6:24. Biasanya puncak ramaiannya itu di 7:30 dan jam 8 pagi itu sudah padat sekali, udah ramai. Ini masih pagi dan yang harus ngantor masih ada yang jalan pagi tuh saya lihat ya. Oke deh, olahraga itu penting ya, merenggangkan kembali otot-otot kita di pagi hari supaya bisa kembali beraktivitas dengan lebih semangat lagi pastinya. Iya. Oke, sekali lagi selamat pagi dan selamat pagi untuk warga kota juga Kabupaten Sorong ya, terutama yang sudah dibangunkan bersama dengan sang fajar. Selamat pagi, selamat menghirup udara pagi yang segar. Sayang sekali ya kalau kita tidak bangun sepagi ini dan menghirup udara segar di luar sana, itu rugi sekali ya. Jadi kalau kita mau fresh, mood kita mau bagus, hari kita mau bagus, sisa kita menjalani hari dari awal hingga tuntas di malam hari nanti, kita harus bangun pagi dan harus menyemangati diri kita sendiri ya. Oke, untuk arus lalu lintas sudah terlihat 1-2 kendaraan yang lalu lalang ya, walaupun tadi 4:30 saya ke Ahmad Yani 44 sini mau dinas subuh juga apa namanya sudah ramai sih kendaraan ya. Dan yang pastinya untuk cuaca saya belum lihat terupdate yang hari ini dari BMKG ya, atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selalu saya bagikan kalau saya dinas pagi. Namun yang terpantau pagi ini cuacanya sebagian cerah, sebagian mendung ya. Dan yang pastinya kita berharap sih ya, kita berharap hujan ya. Ya kalau musim panas kita berharap hujan, kalau musim hujan kita berharap panas. Ya gimana ya, ya memang itu yang dibutuhkan oleh makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan ya teman padua ya. Jadi tetap bersyukur aja dikasih cuaca apapun ya. Mungkin hari ini kayaknya bakalan panas lagi nih, kayaknya sekarang sudah mulai masuk musim kemarau ya. Beberapa hari ini panasnya luar biasa ya, tapi tetap bersyukur, tetap semangat ya, apalagi yang kerjanya outdoor di luar ruangan. Cuaca panas ini banyak mengeluarkan cairan, banyak berkeringat gitu ya, jadi dehidrasi, jadi harus banyak-banyak minum air putih teman padua ya. Oke, Setika bakal menemani teman Radua pagi hari ini sampai tuntas di pukul 11 siang nanti. Masih banyak informasi-informasi pagi yang bakal kita bagikan untuk teman Radua ya. Informasi cuaca sudah, arus lalu lintas sudah, walaupun pagi ini belum terlalu ramai sekali ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, puncak ramainya itu nanti di 7:30 atau jam 8 pagi ya. Cuman kalau jam 7 tuh, jam 6:30 tuh para pelajar sudah ada ke sekolah, karena memang proses belajar mengajar dimulai 7:15 biasanya ya. Jadi jam, kalau bangun jam segini harus cepat-cepat ya. Tidak enak karena rasanya melakukan segala sesuatu secara terburu-buru, pasti ada aja yang ketinggalan ya. Pasti ada yang tidak sempat sarapan, atau dari semalam sudah merencanakan mau rapi-rapi pakai apa, aksesoris apa atau baju apa gitu, karena kesiangan akhirnya apa adanya ya. Ya saya masih dengan penyemangat pagi ya, menghadirkan hiburan-hiburan pagi yang bisa menyemangati suasana di ruang dengar teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
6: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana.
1: Iya teman, Pro 2 yang hari ini mungkin punya janji dengan relasi ya, mau ketemu atau yang mau presentasi tugas-tugasnya atau pekerjaannya di kantor, tetap semangat ya. Jangan lupa awali semuanya dengan berdoa dulu, karena doa itu adalah kekuatan buat kita ya teman Pro 2 ya. Pastinya kamu akan lebih semangat lagi di pagi ini ya. Pokoknya mungkin hari ini kamu ingin memulai sesuatu yang bisa membuat kamu sukses ya. Kenapa tidak ya? Yakin dan percaya bahwa kamu bisa. Ya mungkin baru memulai bisnis, entah itu jualan kek, apapun itu ya. Yang pasti kalau ada niat ya, dengan semangat pasti akan bisa ya teman Pro 2. Intinya jangan tunggu semuanya sempurna untuk kita mulai melangkah ya. Hari ini mungkin kita cukup lakukan satu hal kecil yang bisa membuat kita tuh lebih dekat dengan tujuan kita ya. Apa ya, konsisten lebih kuat ya daripada terburu-buru teman Pro 2. Saya pernah dengar kata itu dari Mario Teguh ya. Saya ingat konsisten itu lebih kuat daripada terburu-buru. Jadi jangan takut memulai, jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain yang bikin kamu down nantinya, dan percayalah usaha kecil yang kamu lakukan hari ini sedang membangun masa depanmu. Ya pasti tetap semangat di hari Kamis ini ya, dan tetap bersyukur dan pastikan kamu bisa sukses sama seperti yang lainnya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Iya, teman berdua, saya punya beberapa informasi terkini yang tentunya sumbernya saya ambil dari rri.co.id, baik lokal maupun nasional. Salah satunya adalah informasi dari Kota Sorong sendiri, Papua Barat Daya, di mana Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrallah menegaskan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus segera menyelesaikan berbagai tugas dan kewajiban yang masih tertunda. Penegasan tersebut disampaikan oleh Ahmad Nasrallah atau Wakil Gubernur Papua Barat Daya saat memberikan arahan dalam apel pagi yang diikuti oleh jajaran pejabat eselon hingga staf di lapangan apel kantor gubernur Papua Barat Daya hari Senin kemarin tanggal 10 Agustus 2026. Ya, Wakil Gubernur juga mengatakan masih terdapat sejumlah catatan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh OPD, terutama berkaitan dengan penyelesaian data dan administrasi pemerintahan. Beberapa di antaranya menyangkut pajak, penginputan rap otsus, kemudian realisasi belanja, tambahan dana, dan tambahan infrastruktur atau DTI, serta sejumlah laporan dan kewajiban lainnya. Jadi menurut Wakil Gubernur, data-data yang mestinya sudah harus sudah diselesaikan seperti berkaitan dengan pajak, rap otsus, kemudian realisasi belanja, itu termasuk tambahan data DTI dan sebagainya yang belum selesai. Jadi ditekankan kepada seluruh OPD harus segera menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu beliau juga menegaskan, mengingatkan setiap OPD agar disiplin dalam menyampaikan laporan rutin terkait pelaksanaan kegiatan dan juga program. Menurut beliau, laporan bulanan harus sudah disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 dan hal tersebut harus menjadi perhatian seluruh pimpinan OPD. Ini menjadi perhatian serius ya, termasuk pajak tahunan dan juga laporan rutin kegiatan atau program yang dilaksanakan setiap bulannya, teman Pradua ya. Beliau juga menegaskan pemerintah daerah akan memberikan konsekuensi bagi pimpinan OPD yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Beliau bahkan telah meminta Sekretaris Daerah Papua Barat Daya untuk menahan pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi pimpinan atau OPD yang belum menyelesaikan kewajibannya. Jadi beliau sudah menyampaikan juga ke Pak Sekda untuk menahan TPP-nya sampai dia menyelesaikan seluruh item yang harus diselesaikan baru kemudian diserahkan. Nah, menurut Wakil Gubernur, pemberian hak kepada aparatur harus berjalan beriringan dengan pelaksanaan kewajiban yang harus dilaksanakan ya. Karena itu TPP yang merupakan hak pegawai tetap harus diikuti dengan pemenuhan tugas dan tanggung jawab ya. Jadi kalau TPP di tingkat OPD itu seperti kita itu tukin ya, tatunkin seperti itu ya. Nah, karena hak dan kewajiban itu berjalan beriringan ya, dan haknya akan tetap diberikan tetapi dia harus melaksanakan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab dan juga kewajibannya, teman Padua. Nah, selain persoalan administrasi dan pelaporan, Ahmad juga menyoroti masih rendahnya realisasi belanja di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dia menyebutkan Papua Barat Daya termasuk daerah yang cepat dalam menyelesaikan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kecepatan dalam realisasi belanja. Jadi maksudnya beliau mengatakan bahwa di kita di Papua Barat Daya ini paling cepat dalam penyelesaian penetapan APBD-nya, tetapi dalam realisasi belanjanya itu mengalami keterlambatan, bahkan rate-nya sangat rendah ya. Karena itu beliau meminta seluruh pimpinan OPD memberikan perhatian serius terhadap percepatan pelaksanaan program dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan. Di sisi lain, Ahmad turut mengingatkan kedisiplinan ASN dan pegawai dalam mengikuti kegiatan pembinaan rohani yang rutin dilaksanakan setiap Senin. Dan beliau meminta Beliau menilai masih banyak yang apa ya, masih banyak yang butuh perhatian gitu ya, menjadi perhatian masing-masing pimpinan OPD ya. Yang pastinya Wakil Gubernur berharap seluruh seluruh jajaran Pemprov Papua Barat Daya ini dapat meningkatkan kedisiplinan, menyelesaikan kewajiban administrasinya, kemudian mempercepat realisasi program dan juga anggaran, serta mengikuti seluruh agenda kedinasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
1: Aku.
2: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Ya,

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Inilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio_id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Oke, okay, 97.7 Radio FM, seorang teman terbaik kamu ya. Iya, yeah, selamat pagi. Apa kabar di hari ini? Sudah tanggal 13 hari ini ya. Beberapa hari lagi kita udah sampai di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus. Merah putih di mana-mana ya. Di kompleks-kompleks net dong, so apa namanya? Hias gapura-gapura, tapi kayaknya ini kayak tidak ada lomba-lomba begitu ya. Oke, okay, mungkin belum ya. Mungkin pas hari hanya kali. Oke, okay, teman berdua, kalau tadi kamu sudah dengar iklan yang baru aja lewat ya, promo ya, itu promo Bintang Radio 2026 segera dibuka. Emang sudah dibuka, udah dibuka pendaftaran, nanti batasnya sampai tanggal 30 ya. Batasnya sampai tanggal 30 Agustus batas pendaftaran ya, teman berdua ya. Jadi memang yang mau daftar harus cepat-cepat. Jangan sampai ketinggalan ya. Persyaratannya juga sudah diinfokan tadi ya. Dan yang pastinya bisa daftar offline dan online ya. Kalau daftar offline bisa langsung ke kantor RRI aja di Jalan Ahmad Yani, nanti akan dibantu untuk daftar offline-nya. Kalau online bisa ikuti juga. Untuk informasi selengkapnya nanti bisa bisa tanya-tanya juga, bisa DM admin di, kalau kamu sudah follow media sosialnya RRI, di situ udah diposting ya. Jadi bisa nanti langsung DM admin aja di situ, nanti akan dibalas ya. Mungkin ada kurang jelas persyaratannya seperti apa, tapi nanti akan saya infokan lebih lengkap lagi persyaratan untuk Bintang Radio 2026. Kita banyak kegiatan RRI Fest, nanti ada beberapa kegiatan di dalam RRI Fest juga ya. Kemudian nanti di tanggal 11 September di puncaknya itu upacara, kemudian ada penyulutan obor Tri Prasetya juga, teman Pradua ya. Seru kalau misalnya menjelang hari radio itu banyak kegiatan yang dilakukan ya. Usianya sama ya, Radio Republik Indonesia dan Republik Indonesia ke-81 ya. Oke, nanti kita akan bahas setelah ini, tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu. Selamat pagi buat teman-teman yang ada di 314 semuanya. Terima kasih sudah monitor pagi-pagi. Apa kabar ya? Sudah pada makan belum ya? Udah, maksudnya sudah pada sarapan belum? Kalau belum ya sarapan dulu lah ya, baru lanjut kerja lagi. Mungkin tadi buru-buru dari rumah karena takut terlambat sehingga tidak sempat sarapan. Biasanya sarapan di tempat kerja. Apapun itu, jangan biarkan perut kamu kosong di pagi hari hingga selesai menjalankan aktivitas. Misalnya kamu dinas subuh nih kayak saya, terus rollingnya nanti di jam 12 misalnya, atau jam 11 atau jam 1. Jangan biarkan perut kamu kosong, tapi kamu harus makan ya. Harus sarapan dulu biar bisa menunjang aktivitas kamu hingga tuntas nantinya ya. Saya Tika masih menemani teman Radua, banyak obrolan kita di pagi ini ya. Sebenarnya juga ada beberapa berita-berita yang sudah saya pilihkan, akan saya bagikan untuk teman Radua.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Iya teman, Trans 2 Radio Republik Indonesia Sorong atau RRI Sorong, seperti yang sudah saya informasikan di awal tadi, namun infonya belum lengkap ya. Ini kembali membuka kesempatan bagi generasi muda berbakat ya untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia 2026, di mana ajang pencarian bakat di bidang tarik suara ini menjadi wadah bagi para penyanyi muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus berkompetisi menuju panggung bintang radio tingkat nasional. Nah, pendaftaran Bintang Radio 2026 RRI Sorong sudah dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Sudah dibuka dari awal Agustus ya teman Pro 2, di mana kompetisi ini terbuka bagi masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, peserta merupakan warga negara Indonesia atau WNI, putra maupun putri. Ya iyalah, kalau WNA tidak mungkin ya warga negara asing. Harus murni warga negara Indonesia ya. Berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Sementara itu usia peserta harus dibuktikan dengan identitas diri yang sah ya, seperti KTP, kemudian SIM, resi KTP ya. Bisa juga kartu pelajar atau mahasiswa atau akta kelahiran. Ini untuk memperkuat ya, bukti untuk memperkuat identitas diri. Kalau misalnya kamu mendaftar ikut di pemilihan Bintang Radio 2026, sekali lagi yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun ya, terhitung pada tanggal 28 Oktober 2026. Nah, selain itu peserta juga diwajibkan untuk memiliki kartu BPJS kesehatan atau kartu sejenis yang masih berlaku ya, khususnya apabila peserta berhasil melaju hingga tahap grand final. Nah, bagi peserta perempuan terdapat ketentuan bahwa peserta tidak sedang dalam keadaan hamil ya, dan peserta juga harus memenuhi ketentuan bahwa belum pernah terjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Nah, pendaftaran Bintang Radio 2026 RRI Sorong bisa dilakukan secara online maupun offline ya. Nah, untuk pendaftaran offline-nya, peserta bisa memperoleh bantuan dari petugas satuan kerja untuk masukkan data ke website resmi pendaftaran Bintang Radio. Sementara itu pendaftaran online juga dilakukan melalui website resmi Bintang Radio Indonesia, dan setiap peserta yang telah terdaftar juga diwajibkan mengikuti akun Instagram Bintang Radio, kemudian RRI Sorong, serta akun TikTok Bintang Radio dan RRI Sorong. Nah, peserta juga diminta untuk melakukan subscribe pada akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Harus subscribe ya, harus subscribe di Bintang Radio Indonesia, teman Pro 2. Nah, sebagai bagian dari proses pendaftaran, peserta juga diwajibkan untuk menggugah video penampilan menyanyikan lagu pop Indonesia dan atau pop daerah melalui akun TikTok dan juga Instagram pribadi. Jadi ada dua kategori ya, kategori pop dan juga daerah, lagu pop dan lagu daerah teman Pro 2 ya. Oke, video tersebut harus menggunakan tagar kota Satker masing-masing serta menandai akun media sosial radio dan RRI Sorong. Akun media sosial Bintang Radio ya dan RRI Sorong. Nah, adapun video yang diunggah harus menggunakan, ya kan ada yang tanya, minimal berapa durasinya nih, durasinya berapa detik atau berapa menit? Oke, kita jelaskan ya, video yang diunggah itu harus menggunakan format vertikal dengan durasi sekitar 60 detik atau 1 menit dan maksimal 90 detik teman Pro 2 ya. Ya, ya sekali lagi ya, yang tanya-tanya durasinya untuk unggah videonya itu harus menggunakan format vertikal. Sekali lagi, harus menggunakan format vertikal dengan durasi sekitar 60 detik ya, atau 1 menit dan maksimal 90 detik. Nah, teman Pro 2 yang pastinya melalui ajang ini, RRI Sorong berharap semakin banyak talenta muda Papua Barat Daya yang berani menunjukkan kemampuan dan kreativitasnya di bidang musik pastinya. Nah, bagi generasi muda yang memiliki kemampuan bernyanyi dan memenuhi seluruh persyaratan, Bintang Radio 2026 ini menjadi kesempatan ya untuk bagaimana bisa mengembangkan potensi sekaligus membawa nama Sorong ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, cobalah sekali-sekali Sorong jadi tuan rumah begitu ya. Jadi penyelenggaraan Bintang Radio bisa diadakan di Sorong. Wih,
Pasti heboh ya. Oke, itu informasinya nanti juga ada RRI Fest. Saya akan jelaskan juga ya teman Padua ya. Selamat pagi sekali lagi untuk teman Padua yang sudah mulai tiba di tempat kerja, yang baru sarapan di kantor karena tidak sempat di rumah karena takut telat. Akibatnya apa? Akibat bangunnya juga sedikit kesiangan ya. Jadi jangan sampai terlambat absen ya kan. Jadi harus gak apa-apa lah. Kalau tadi ada yang tanya, kan sudah sarapan belum? Udah, saya kan sarapannya tuh tidak yang muluk-muluk ya, simple. Jadi kalau saya kan dinas subuh tuh, kalau dinas subuh kan gak mungkin kita buat sarapan sepagi itu, bangunnya jam 4. Udah gitu harus mandi siap-siap. Jadi saya biasa bawa simple aja, dan sarapan saya dari dulu yang itu ya, Energen Cereal ya. Ini bukan promosi, bukan promo ya, bukan iklan, tapi emang benar ya. Karena itu dia juga sebagai pengganti nasi, nutrisinya sangat banyak sekali di situ, Energen Cereal, keren ya. Jadi tinggal diseduh aja, kemudian sarapan udah kenyang ya. Oke, jadi itu bikin lambung kita juga bagus, pencernaan kita juga bagus ya. Jadi biasanya saya tidak terlalu suka yang coklat ya, tapi saya suka yang vanila dan kacang hijau ya. Oke, jadi kalian, ini rekomendasi juga buat kalian ya. Kalau misalnya bingung mau sarapan apa, ya udah Energen Cereal aja yang simpel-simpel ya. Aman bagi lambung kita juga, aman untuk pencernaan kita juga ya. Oke, teman Padua, masih ada beberapa informasi lagi yang akan saya hadirkan. Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Game over.
1: Ai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Sepada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Iya, terima kasih teman-teman radio yang tadi sudah telepon ke studio ya. Jadi yang tadi nanya-nanya seputar bintang radio, bisa langsung saja mumpung lagi di jam kerja, jadi bisa langsung datang di Ahmad Yani 44 ya. Nanti akan dijelaskan tentang bintang radio ini ya. Tadi kalau mendengarkan, kita sudah putarin promonya, kemudian sudah saya informasikan juga persyaratannya seperti apa ya. Dan kalau misalnya sedang berbadan dua, atau maaf ya, atau lagi hamil, itu tidak bisa mengikuti bintang radio ya. Saya minimal 16, maksimal 16 dan minimal 25 tahun ya, 16 dan 25 tahun teman Pro 2 ya. Kemudian ada dua kategori lagu, yaitu pop dan daerah. Terus kamu wajib bikin video ya, kemudian posting di Instagram kamu, dan kamu tag ke media sosialnya RRI Sorong, baik itu Instagram, RRI Sorong, Facebook, kamu tag di situ atau di TikTok ya. Kamu follow dulu, baru kamu tag video kamu ya. Nanti akan dilihat oleh admin ya. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. While we can be tamed. And we turn up for into. Iya, untuk informasi lebih lanjut nanti bisa DM ya. Kalau kamu sudah follow, kamu bisa DM ke IG-nya atau media sosialnya RRI Sorong, nanti akan dibalas ya. Nanti akan dituntun oleh adminnya teman Pro 2 ya. Atau kamu bisa langsung datang ke Ahmad Yani 44 untuk daftar offline ya. Kan ada dua kategori, yaitu offline dan online daftarnya ya. Untuk offline langsung aja datang ke Ahmad Yani 44. Ini pendaftaran masih dibuka sampai batasnya di tanggal 30 Agustus teman Pro 2. Sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus ya, untuk semua Satcare ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa datang daftar, kemudian bisa dengarkan langsung persyaratannya seperti apa. Jangan kamu tanya lagu-lagunya dulu, kita tidak tahu lagu-lagunya ya. Tapi coba kamu lagu-lagu yang dilombakan kita nggak tahu apa nanti. Tapi coba kamu upload dulu ya, satu video untuk lagu pop dan satu video untuk lagu daerah begitu ya. Kemudian kamu posting di media sosial kamu, di Instagram atau di TikTok. Terus nanti kamu tag ya, kamu tag ke media sosialnya RRI Sorong.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Ini lagunya keren sih teman Padua ya. Namun sebelum kita lanjut ke info selanjutnya, ini saya punya satu informasi lagi. Tadi pagi udah sih saya informasikan, tapi gak apa-apa saya informasikan lagi karena tadi masih pagi sekali, masih gelap, belum banyak pendengar saya ya. Ya, di mana Wakil Gubernur Papua Barat Daya Bapak Ahmad Nasrallah menegaskan untuk seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, ini harus segera menyelesaikan berbagai tugas dan kewajiban yang masih tertunda. Ayo, ingat kewajiban apa yang masih tertunda? Nah, penegasan tersebut disampaikan oleh Ahmad Nasrallah saat memberikan arahan dalam apel pagi yang diikuti oleh jajaran pejabat eselon hingga staf di lapangan apel kantor Gubernur Papua Barat Daya hari Senin kemarin ya. Nah, Ahmad Nasrallah juga mengatakan masih terdapat sejumlah catatan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh OPD, terutama berkaitan dengan penyelesaian data dan juga administrasi pemerintahan. Beberapa di antaranya menyangkut pajak, kemudian penginputan rap otsus, realisasi belanja, kemudian tambahan dana, tambahan infrastruktur, serta sejumlah laporan dan kewajiban lainnya. Nah, selain itu, beliau juga mengingatkan setiap OPD agar disiplin dalam menyampaikan laporan rutin terkait pelaksanaan kegiatan dan program. Ini menurutnya laporan bulanan harus sudah disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 ya, dan hal tersebut harus menjadi perhatian serius oleh seluruh pimpinan OPD teman Pro2 ya, termasuk itu pajak tahunan mungkin ya. Itu sudah pasti ya, termasuk pajak tahunan dan juga laporan rutin kegiatan atau program yang dilaksanakan setiap bulan ya. Jadi maksimal itu tanggal 10 laporannya harus sudah disampaikan. Nah, items itu harus menjadi atensi bagi seluruh pimpinan OPD untuk kemudian diselesaikan. Nah, Wakil Gubernur juga menegaskan pemerintah daerah akan memberikan konsekuensi bagi pimpinan OPD yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Beliau bahkan telah meminta Sekretaris Daerah Papua Barat Daya untuk menahan pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi pimpinan atau OPD yang belum menyelesaikan kewajibannya ya. Jadi ini juga katanya beliau sudah menyampaikan ke Pak Sekda untuk menahan TPP-nya sampai mereka menyelesaikan seluruh item yang harus diselesaikan baru kemudian diserahkan ya. Jadi ini harus benar-benar fokus kerja menyelesaikan semuanya kalau mau TPP-nya segera dibayarkan ya. Nah, menurut Ahmad ini di sini Ahmad saya Wakil Gubernur kali ya, saya nggak mau sebutkan nama ya. Nama boleh tapi di depannya harus Bapak Wakil Gubernur seperti itu ya. Ya, menurut Bapak Wakil Gubernur Bapak Ahmad Nasrallah, pemberian hak kepada aparatur harus berjalan beriringan dengan pelaksanaan kewajiban. Karena itu TPP yang merupakan hak pegawai tetap harus diikuti dengan pemenuhan tugas dan juga tanggung jawab, karena hak dan kewajiban itu berjalan beriringan teman Pro2. Tapi emang benar sih ya, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Dan ini menjadi tanggung jawab para pekerja OPD, para OPD semuanya. Yang merasa punya tugas dan tanggung jawabnya belum selesai, harus diselesaikan. Selain persoalan administrasi dan pelaporan, beliau juga menyoroti masih rendahnya realisasi belanja di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, di mana beliau menyebutkan Papua Barat Daya termasuk daerah yang cepat dalam menyelesaikan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD ya. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kecepatan dalam realisasi belanja. Karena itu beliau meminta seluruh pimpinan OPD untuk memberikan perhatian serius terhadap percepatan pelaksanaan program dan juga realisasi anggaran yang telah ditetapkan. Sementara itu di sisi lain ya, Ahmad Nasrallah juga turut mengingatkan kedisiplinan ASN dan pegawai dalam mengikuti kegiatan pembinaan rohani yang rutin dilaksanakan setiap Senin. Beliau menilai masih banyak ASN dan pegawai yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut sehingga perlu menjadi perhatian masing-masing pimpinan OPD ya. Nah, beliau berharap seluruh jajaran Pemprov Papua Barat Daya bisa meningkatkan kedisiplinan, kemudian bisa menyelesaikan kewajiban administrasi, mempercepat realisasi program dan anggaran, serta mengikuti seluruh agenda kedinasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah teman Pro2.
Keren ini, harus tegas seperti ini ya. Mudah-mudahan semua bisa mematuhi aturan selanjutnya dan tentunya hak-haknya bisa dibayarkan secepatnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Muda Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA membantah keras narasi viral yang di media sosial ya. Yang mana kita juga lihat warawiri di media sosial ya, menyebutkan bahwa planet bumi ini akan kehilangan gaya gravitasi selama 7 detik. Nah, klaim palsu yang mengklaim adanya proyek rahasia bernama Project Anchor tersebut dipastikan tidak memiliki dasar ilmiah dan murni berita bohong alias hoax. Ini masyarakat sudah benar-benar dibuat resah dengan adanya informasi ini ya, isu yang beredar di media sosial ini ya. Di mana isu ini, isu hoax ini mendadak ramai diperbincangkan di platform TikTok dan Instagram ya, setelah spekulasi mistis dikaitkan dengan peristiwa gerhana matahari total yang terjadi pada pertengahan Agustus 2026. Nah, di belahan bumi utara ya. Nah, narasi tersebut secara keliru menyatakan bahwa benturan gelombang gravitasi dari lubang hitam akan membekukan medan gravitasi bumi. Nah, guna meredam kesalahpahaman publik secara global, juru bicara resmi NASA memberikan pernyataan tegas yang mematahkan narasi pseudoscience tersebut melalui laporan media teknologi internasional Gizmodo. Nah, laporan verifikasi fakta dari situs independen Snaps turut menegaskan bahwa tidak ada dokumen maupun alokasi dana berlabel Project Anchor di lembaga antariksa manapun. Jadi pihak berwenang mengimbau masyarakat dunia agar lebih bijak menyaring informasi ilmiah dan hanya percaya sumber data resmi astronomi. Jadi memang benar ya, satu-satunya cara agar bumi kehilangan gravitasinya itu adalah jika sistem bumi, yakni gabungan massa dari inti, mantel, kerak, samudra hingga atmosfernya mendadak kehilangan massanya. Di mana gravitasi terikat langsung pada massa planet dan tidak dapat berhenti bekerja secara tiba-tiba, teman Pro 2. Waduh, jadi ini hoax, benar-benar hoax kemarin yang sempat media viral di media sosial yang mana ramai diperbincangkan di platform TikTok dan Instagram ya. Jadi itu tidak benar beritanya, hoax, di mana itu adalah klaim palsu yang mengklaim adanya proyek rahasia yang bernama Project Anchor itu ya. Itu dipastikan tidak memiliki dasar ilmiah dan murni adalah berita bohong alias hoax. Jadi jangan percaya ya, sebelum kita meneruskan berita-berita atau informasi tersebut, kita saring dulu, kita cek fakta dulu, benar tidak ini informasinya. Jadi jangan asal kita sebarkan atau kita posting aja, tapi kita cari dulu kebenarannya ini seperti apa ya.

Yes, malam 7 Pro FM, seorang teman terbaik kamu. Saya masih menemani suasana pagi di ruang dengar kamu. Kita masih di Spada. Selamat pagi Pro 2, bersama saya Tika yang menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Ya, teman Pro 2, ya tadi sudah ada beberapa informasi yang saya hadirkan ya. Ini ada yang tanya-tanya, Kak, informasi tentang RRI Fest dong. Oke, jadi itu dia semua masuk dalam kegiatan Hari Radio ya. Di tanggal Hari Radio kan tanggal 11 September itu puncaknya. Sebelumnya itu kita adakan beberapa kegiatan, tapi nanti bintang radionya itu kita mulai di bulan Oktober kalau tidak salah. Finalnya itu November ya. Oke, jadi RRI Fest nanti udah kita mulai awal September ya, teman Pro 2 ya. Jadi kita mulai dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang masuk di dalam RRI Fest. Nanti akan saya jelaskan ya, yang tadi tanya-tanya seputar RRI Fest. Oke, jadi RRI Fest 2026 ini merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia dalam memperkuat fungsi media publik untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa, teman Pro 2 ya. Jadi melalui berbagai rangkaian kegiatan yang inspiratif, tentunya bermanfaat dan berdampak positif, RRI Fest 2026 ini menjadi wadah untuk memperkuat peran RRI sebagai media publik sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM, kemudian pelestarian seni dan budaya, peningkatan kesadaran kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan, serta pengembangan wawasan publik pastinya ya. Jadi itu yang harus itu yang utama, poin-poin utama dalam pelaksanaan RRI Fest. Kenapa RRI Fest baru diadakan lagi? Kemarin ada ya, kemarin tahun kemarin apa ada apa enggak ya? Kayaknya enggak, tahun ini baru ada ya. Jadi tahun kemarin ada. Tahun kemarin tuh ketuanya Chano ya. Kalau tahun ini Charles ya. Tahun ini Chano Charles sama aja. Kalau tahun ini ketuanya itu Rama dari Pro 2 ya. Kalau kemarin dari anak teknik yang ketuanya ya. Nah, yang pasti tujuannya itu menjadikan RRI Fest sebagai wadah kolaborasi inklusif, perkuat sinergi antara RRI, masyarakat, pemerintah, dan juga tentunya pemangku kepentingan mewujudkan asta cita Indonesia, ya. Yang pastinya maksud dan tujuannya sudah sangat-sangat jelas, karena yang pernah ikutan di RRI Fest sudah pada tahu semuanya, ya. Bergabung dengan kegiatan-kegiatan kita sudah pada tahu sama ngerti semuanya ya. Yang pasti memang kita punya banyak-banyak kegiatan ya. Yang pasti target partisipan juga itu akan masuk dalam RRI Fest. Targetnya siapa saja ya, UMKM, kemudian juga apa tadi ya. Kemudian program-programnya itu apa ya. Jadi programnya itu kayak program RRI Fest ya, kayak peduli sesama ya, itu mungkin kita melakukan anjang sana ya, ke TMP atau Taman Makam Pahlawan, kemudian cinta lingkungan, bersih-bersih ya kan, seni budaya, kemudian olahraga ya. Mungkin olahraga kita kalau bukan jalan santai ya kita sumba, senam-senam gitu ya, kemudian bazar UMKM, dan ini untuk tahun ini aktivitas digitalnya tidak ada ya. Oke, itu kegiatan-kegiatan yang memang akan dilakukan di dalam RRI Fest. Jadi kamu tanya lagi tadi, festival pelajar, dia beda lah RRI Fest sama festival pelajar, gak ada kaitannya ya. Jadi festival pelajar memang gak ada juga, tahun kemarin juga tidak ada, tahun ini juga tidak ada atau tidak diadakan festival pelajar ya. Jadi kalau peduli sesama itu merupakan rangkaian kegiatan sosial dan kemanusiaan yang bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian, empati, dan semangat sebagai semangat berbagi kepada masyarakat ya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi, cinta lingkungan ya, kayak bisa dilakukan aksi penanaman pohon, tapi kita lakukan nanti tahun ini adalah aksi bersih-bersih lingkungan. Ini penting dan memang harus selalu dilakukan ini ya, si bersih-bersih lingkungan. Kemudian juga kalau untuk kegiatannya peduli sesama, nanti kita apa ya, peduli sesamanya itu kita tes kesehatan atau MCU nantinya ya. Kemudian seni budaya lokal tidak
masuk ya, nah ada kemudian juga olahraga, nanti ada senam bersama ya, juga demonstrasi produk nanti untuk bazar UMKM, kemudian digital activation tidak ada ya, itu tadi ya, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di RRI Fest 2026 teman Produa ya. Ya, untuk informasi lengkapnya kan nanti ada promo-promonya, kamu bisa dengarkan di promo ya, di Pro 1 maupun Pro 2 selalu kita putarkan di sela-sela ya, setelah lagu biasanya ada promo. Ya kan, promo Bintang Radio, promo RRI Fest ya, promo Jelang Hari Radio juga. Adakah yang menjadi sponsor? Oke, Tuan Pemuda, tadi beberapa informasi saya hadirkan. Tentunya tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.